Sahabat Budaya, Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai menggelar sosialisasi pemasaran pariwisata dan pengelolaan destinasi wisata untuk meningkatkan kapasitas pelaku wisata daerah. Kegiatan berlangsung di Hotel Molokai Desa Juanga Selasa 14 Juli 2026 lalu melibatkan pelaku usaha, pokdarwis, serta pengelola destinasi. Sosialisasi diselenggarakan Dinas Pariwisata Kabupaten Pulau Morotai sebagai bagian penguatan sumber daya manusia sektor pariwisata berkelanjutan daerah. Peserta memperoleh pembekalan mengenai strategi pemasaran, pengelolaan destinasi, pelayanan wisata, serta penguatan kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan. Sekretaris Daerah Pulau Morotai Muhammad Umar Ali mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan sebagai langkah meningkatkan kompetensi pelaku pariwisata daerah. Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi fondasi penting untuk menghadirkan pelayanan wisata yang profesional kepada seluruh pengunjung. Beralih ke kabar selanjutnya. Kementerian Pariwisata mendukung peningkatan usaha penyelenggaraan pertunjukan musik dalam upaya untuk membangun ekosistem wisata musik. Hal ini disampaikan juru bicara Kementerian Pariwisata Nia Niscaya pada Senin 20 Juli 2026. Kementerian Pariwisata menilai usaha penyelenggaraan pertunjukan musik berskala internasional di Indonesia masih terkendala keterbatasan sarana pendukung, masalah pengurusan izin, dan pengemasan yang belum optimal. Guna mengatasi kendala-kendala itu, menurut Nia, diperlukan strategi terintegrasi yang mencakup pembenahan infrastruktur pendukung, pengurusan perizinan, dan pengembangan paket wisata yang mencakup pertunjukan musik. Demikian kabar Kiraha pukul 9. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu. Sampai baku dapat kembali di kabar Kiraha pada pukul 10 waktu Indonesia Timur. Tabea Subajau.

Halo sahabat budaya, saya Faris Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternateh di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Terima kasih, syukur.

0: jahit baju dari bahan katun.
1: Cakep.
0: Untuk dipakai pergi berburu. Bujang mapuk jomblo menahun. Belum pernah laku-laku.
2: Tadi kan Bung Din bilang gadis terdapat janda terdapat. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini.
0: Oh,
2: saya
0: bagaimana?
2: Kasih dulu.
0: Iya.
2: Kain katun dibuat rendah.
0: Cakep.
2: Lalu dipasang depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
3: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.

0: seni. Intinya masyarakat ingin ada perubahan yang benar-benar.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Kiraha.
1: Masih di Bacarita Pagi, sahabat budaya. Dan tadi saya sampaikan ke Ngoni, kalau di sesi kedua ini saya tara sendiri ya. Saya bakal bersama dengan kakak-kakak cantik dari IA Internate pastinya, sahabat budaya. Ada Kak Ida, ada juga Kak Diah, dan juga Kak Farah. Barangkali kalau Ngoni sempat mendengar beberapa hari kemarin, atau bahkan kemarin ada sempat on air juga?
2: Ada, di siar pagi sama
1: siang ya.
2: Torang Badando.
1: Oh, Torang Badando. Nah, kalau Ida beberapa kali ya. Kalau dia ketemu dengan saya tuh baru satu kali. Kalau Farah satu kali tapi bukan magang gitu ya. Sebagai narasumber saat itu ya. Iya, benar sekali. Saya menyapa dong tiga dulu. Halo.
2: Halo Kak Ato.
1: Iya, oke. Sehat ya pastinya, semangat.
3: Sehat banget, Masya Allah.
1: Alhamdulillah. Kak Farah, ini baru pertama pas magang on airnya di Pro Ampa atau so berapa kali?
3: Iya, ini
1: baru ya.
3: Iya, karena pas masuk tuh memang saya ditempatkan di bagian apa? PPID.
1: PPID.
3: Iya.
1: LPU ya.
3: LPU.
1: Kalau dia sendiri? Oh, teknik, betul. Saya tanya kemarin. Iya, benar. Oke, sehat juga ya dia yang untuk hari ini. Oke, yang mana mic-nya? Oke, baik. Sahabat budaya, di pagi hari ini Torang Ampa, wis, itu kayak ramai sekali loh kalau Torang bilang Torang Ampa ini ya, biasanya sendiri atau berdua gitu kan. Kalau tiga juga cukup ramai, tapi kali ini Torang Ampa ini biar seru-seru ya. Sahabat budaya, Torang harap semoga Ngoni juga semangat. Yang sendiri di sana, sotara rasa sendiri atau sotara rasa sepila gitu ya. Karena ada Torang Ampa yang selalu semangat, Batamang Sahabat Budaya. Baik, Torang coba Torang bersemangat pagi ya. Ini ya wajib sekali, barangkali Ida setau.
4: Apa tuh?
2: Pagi-pagi luar biasa.
4: Pagi-pagi luar biasa.
1: Baik, Torang coba Torang bersemangat. Semangat pagi.
0: Pagi-pagi luar biasa.
1: Torang harap semoga sahabat budaya tetap semangat. Nah, Ida, Farah, dan dia, pagi hari ini Torang mau mengundang sahabat budaya untuk berpartisipasi, yang ingin berbagi cerita, berbagi informasi, boleh kasih komen-komen ya. Untuk pagi hari ini, sahabat, Torang ingin tahu ya, Ngoni termasuk yang suka yang memperingati hari-hari penting di keluarga atau tidak? Misalnya hari ulang tahun anak atau pasangan, hari wafatnya orang tua, atau hari ulang tahun pernikahan dan lain sebagainya. Kalau iya, bagaimana cara sahabat budaya memperingati hari tersebut? Kalau tidak, alasannya kenapa? Nah, kira-kira sahabat budaya boleh kasih tanggapan ataupun ceritanya seperti apa? Kalau dari Farah sendiri, suka memperingati hari-hari penting khususnya di lingkungan keluarga? Ada ya?
3: Iya, ada sih, ada.
1: Kalau ulang tahun?
3: Ulang tahun tuh sebenarnya paling jarang ya. Iya, jarang sekali. Sebenarnya tapi kalau untuk orang tua tuh jarang, karena memang papa sama mama juga apa ya, bukan yang suka ngerayain tentang itu gitu. Jadi kayak waduh, kalau saudara kayak kakak adik itu mungkin ya sering-sering
1: betul gitu ya biasanya. Itu untuk ulang tahun
3: betul.
1: Jarang bahkan kurang
3: ya.
1: Suka aja gitu
3: betul,
1: ya.
3: Betul.
1: Kalau untuk hajatan seperti pembacaan doa, tahlil segala macam,
3: itu yang paling ya, sering ya kalau sering di rumahnya.
1: Di lingkungan keluarganya Farah. Bagaimana kalau dari dia sendiri untuk lingkungan keluarga dia, apakah ada acara-acara misalkan ulang tahun dirayain?
4: Kalau ulang tahun dirayain sih Kak.
1: Ya.
4: Kalau pernikahan belum ya, karena belum nikah. Masih sih.
1: Tahan dulu.
4: Iya. Kalau ulang tahun sih sering ya, karena untuk apa, memperingati aja gitu, lebih mengeratkan hubungan antar keluarga gitu sih.
1: Biasanya dari pribadi dia juga atau keponakan saudara biasanya ya?
4: Iya, biasa dari pribadi juga sih.
1: Ini sebagai bentuk kebersamaan dan silaturahmi ya, gitu sahabat budaya. Kalau dari Ida sendiri bagaimana?
2: Kalau dari Ida ya, kalau untuk mama dan papa sering Mungkin pernah sih, Ida pernah rayakan 3 kali kak.
1: Itu usia berapa?
2: Untuk mama dan papa tuh baru Ida baru SMA-SMA. Untuk rayakan orang. Rayakan orang tuh. Tapi kalau untuk Ida sendiri jarang kak. Enggak suka.
1: Oh maksudnya iya ya, berarti tara suka nih ya.
2: Iya dirayakan.
1: Maksudnya untuk secara pribadinya Ida kurang suka aja gitu. Tapi kalau kayak, misalkan orang tua mau kasih kejutan ya udah sah-sah saja ya, boleh-boleh saya. Begitu juga Farah gitu, tidak apa-apa. Tara menuntut, tara meminta-meminta lebih juga. Kalaupun orang tua
2: kasih ya, terima
1: benar,
2: aja.
1: Benar sekali, PPK gitu kan. Terhadap dengan momentum khususnya ulang tahun ya.
2: Tahun sendiri.
1: Sah-sah saja, boleh-boleh saja gitu. Begitu juga dia. Kalau untuk hajatan juga pastinya dia di lingkungan keluarga pastilah ya.
2: Pasti
1: gitu juga si Ida. Babaca atau batahlil itu biasanya gitu. Nah, sahabat, tanggapan dari Ida, dia dan juga Farah disampaikan torang sedengar gitu ya. Nah, ini torang juga minta sahabat budaya bagaimana kira-kira ngunipe tanggapan mengenai dengan hal itu ya. Apakah sahabat budaya termasuk yang suka memperingati ya hari-hari penting di keluarga atau tidak? Misalnya hari ulang tahun, hari ulang tahun anak, hari ulang tahun pasangan, saudara, hari wafatnya orang tua, atau hari ulang tahun pernikahan dan lain sebagainya. Kalau iya, bagaimana cara sahabat budaya memperingati hari tersebut? Kalau tidak, alasannya kenapa ya? Boleh untuk yang mau gabung melalui telepon, boleh bantu baca untuk telepon maupun WhatsAppnya.
3: Oke, ini untuk yang mau gabung ya, nomornya adalah 0821 312651 8. Ya, terus ada nomor 0821 9526 6695. Dan untuk bisa di WhatsApp juga 0853 9853 3951.
1: Baik, itu dia sahabat budaya yang mau gabung. Dan di ujung telepon so ada yang gabung bersama torang di sini. Halo, bacarita pagi dengan siapa di mana? Ya,
3: terputus.
1: Dia mau ngetiga yang menyapa kapa. Ya sudah sahabat budaya, yang penting coba nanti coba lagi ya. Torang break sejenak untuk mendengar lagu dulu. Setelah lagu torang kembali untuk hadirkan informasi untuk ngoni sahabat budaya. Jadi tetap bersama torang di Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
5: Bercerita pagi di Pro 4 FM Ternate.

0: negara menggunakan. Ketika di tanah itu ada nikel, ada emas, ada mangan, maka masyarakat adatnya terusir. Jangan mentang-mentang sudah Indonesia, terus Bapak mau klaim bahwa semua ini tanah negara. Bapak tahu sejarahnya? Kami ini berintegrasi itu diinvasi dan dianeksasi oleh RI.
1: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
2: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
2: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
2: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Pagi di Pro 4 FM Ternate.
1: Balik lagi di Bacarita Pagi. Torang coba torang pe semangat pagi. Satu kali lagi, semangat pagi.
2: Pagi. Luar biasa.
1: Oke, sahabat budaya, buat ngoni yang mau bergabung berbagi cerita, boleh. Ngoni termasuk yang suka memperingati hari-hari penting di keluarga atau tidak. Misalnya hari ulang tahun saudara, anak, atau pasangan, hari wafatnya orang tua atau keluarga, juga hari ulang tahun pernikahan, dan hari-hari lain sebagainya gitu ya. Kalau iya, bagaimana cara sahabat budaya memperingati hari tersebut? Kalau tidak, alasannya kenapa? Boleh gabung lewat telepon.
3: Untuk nomornya barangkali
1: ya, untuk nomornya boleh dispilkan lagi, Ida?
4: Iya, di telepon 213126518.
1: Betul.
4: Dan ada lagi di telepon 082195266695. Dan di WhatsApp-nya 085398533951.
1: Betul sekali. Boleh diulangi lagi nomornya? Soalnya torang biasa sahabat ini dong jaga tanya, biar torang baca terus-terus dong tanya ya.
4: Iya. Okay. Ya, ada di telepon 082131265518, dan ada lagi di telepon 082195266695, dan okay, di WhatsApp-nya ada 08 5 3 9 8 5 3 3 9 5 1.
1: Goal. Oke, baik. Sudah ya, sekarang so ada yang gabung nih, Ida, Farah, dan dia orang terima. Halo. Ya, halo.
4: Oke,
1: sudah. Halo, Bacarita Pagi. Oke, terputus. Ini gangguan ini.
4: Kayaknya pagi ini gangguan banyak sekali.
1: Gangguan banyak sekali.
5: Gangguan terus.
1: Kayaknya butuh sarapan gitu ya.
5: Iya.
1: Betul ya, sarapan pagi dulu. Orang di telepon ini dia agak sensitif soalnya. Apalagi kalau dia lihat orang baru. Dia malu. Dia sensitif gitu ya. Baik, kalau ada kendala, gangguan, sahabat boleh coba ke PSTN ya, 3126518 dengan kode area 0921, juga lewat WhatsApp 085398533951. Di line WhatsApp ini sahabat budaya bisa telepon maupun chat. Kalaupun lewat VN, ini kayaknya bisa ya, untuk VN-nya orang bisa buka. Yang mau kirim voice note boleh. Apa yang Oni mau sampaikan, kira-kira tanggapan ataupun komentar dari sahabat budaya mengenai dengan pembahasan pagi hari ini, hari-hari penting ya di lingkungan keluarga sahabat budaya. Sekali lagi termasuk tim yang memperingati hari-hari penting di keluarga atau tidak sahabat budaya, misalnya hari ulang tahun, hari wafatnya orang tua, hari ulang tahun pernikahan, atau lain sebagainya ya. Kalau iya, bagaimana cara sahabat budaya memperingati hari tersebut? Kalau tidak, alasannya kenapa? Tadi kakak dia, kakak Farah dan kakak Ida so kasih dorang pe tanggapan ya dari masing-masing tadi. Sebenarnya untuk hari ulang tahun khususnya ya, tara sering-sering juga, tara harus wajib juga gitu ya. Tapi lain halnya dengan hajatan, misalkan tahlil, pengajian dan sebagainya, cara doa di rumah itu seringnya tergantung kondisi atau waktu-waktu tertentu gitu kan. Misalkan hajatan syukur dan misalkan nanti kelulusan studi gitu kan ya, biasanya ya. Soalnya kalau dong tiga ini kan masih proses ya.
5: Iya.
1: Tadi kan orang suka kasih tahu sahabat budaya, orang ini kan mahasiswa. Iyain. Tadi juga dia so kasih singgung kalau ya nikah belum lah ya. Gitu kan.
5: Iya.
1: Jadi salah satu momen penting yang mungkin so jadi rencana dari dong tiga ya, insya Allah syukuran lah. Yang penting studinya selesai, itu kuncinya ya. Kira-kira nguni tiga ini sama satu semester atau beda-beda nih?
5: kita sama. Satu semester,
6: satu semester, ya.
5: Satu kelas juga.
6: Ya. Satu kelas,
1: oh, satu
6: juga.
1: Kelas juga.
7: Satu kelas, satu semester.
1: Oh iya, yang kemarin itu siapa? Itu.
7: Kak Hijri.
1: Hijri yang 7.
5: Iya. Ya. Dia udah
1: senior. Semester. Udah iya, senior ulang berarti ya. Ya. Jadi ini nguni semester
7: 6.
1: Ya. 6. Berarti 6 ini yang pas magang nih. Nah, jadi jangan lupa selalu bersyukur ya, alhamdulillah sudah diproses ini kan ya, dan
6: alhamdulillah.
1: Untuk magang sendiri ini merupakan salah satu kewajiban atau tugas ya,
6: iya,
1: untuk memenuhi
5: persyaratan.
1: Persyaratan.
5: Persyaratan.
1: SKS ya.
5: Iya, iya. Masuk
1: biasa. Sekarang tuh saya selupa gitu ya. Sekarang mungkin untuk kurikulumnya sudah beda gitu kan ya. Soalnya kalau saya di Unair dulu memang tara seribet ya, kalau mungkin dikatakan gitu ya. Mm. Atau sekarang justru lebih memudahkan nih. Soalnya sekarang kan sudah pakai serba online, dulu kan orang harus bolak-balik kampus gitu kan, nyetor ke dosen,
5: yeah,
1: cari-cari dosen pembimbing dan lain sebagainya, itu yang agak ribet sebenarnya. Tapi kalau menurut saya mungkin di masa-masa saat ini yang serba digital gitu kan, saya rasa ini justru memudahkan sih ya, memudahkan yeah, kakak-kakak nguni untuk lebih ini ya, lebih menyampaikan
5: sesuatu,
1: tugas dia ya,
7: menyampaikan sesuatu sesuatu apa tadi
5: di dosen nih
1: ya, okay, itu dia, ya, benar iya, sekali tugas-tugas ke dosen gitu,
5: iya sih. Tapi enggak, kalau bimbingan masih secara
1: manual ya,
5: iya, manual kak,
7: harus
5: harus face to face,
1: benar sekali ya, face to face
7: harus tatap
1: muka, face to face ini tanda kutip ya, ya karena kalau misalkan face to face kan lebih
5: kita,
1: mudah ya,
5: tatap muka ya.
1: Nah, secara terbuka lebih ini kan ya, kita menyampaikan secara detail gitu kan, biar tak ada dusta ya diantara diantara mahasiswa betul, dan dosen ini,
5: lebih
1: ya kan?
5: Enak kalau tatap muka kak, soalnya apa yang kurang dicatat terus dituliskan. Kalau online nanti kita yang susah juga sih di kita, iya.
1: Benar. Iya. Oke. Okay. Nah sahabat budaya, kembali ke pembahasan Tora mengenai dengan perayaan ataupun hari-hari penting yang dilakukan ya untuk lingkungan keluarga. Kalau Torang di Maluku Utara kan biasanya bikin dina gitu ya, itu sudah biasa. Misalkan dina pas meninggal hari ke-1 sampai ke
5: 7, 9,
1: ya,
5: 44.
1: Ya, 44. Ada 40, ada 44 ya. Ada juga 100 sampai ada
5: yang
1: tahun
5: satu
1: ya.
5: Ada tahun juga. Ya,
6: tahun.
1: Itu torang pe apa?
5: Tradisi.
1: Benar sekali, budaya. Tapi yang iya.
5: Iya, ada yang beda-beda ya kak. Kalau ada yang 44 tuh dong bikin hakikat, dong potong kambing, ada. Tapi kadang juga ada yang terada. Kalau 44 palingnya dong cuma babaca. Kalau di Tidore tuh ada yang 44 atau iya 44 dong bataji besi tuh.
1: Taji besi. Ada tradisi tertentu ya.
5: Iya.
1: Nah, orang tahu kan di Maluku Utara ini itu ya salah satu pesan ya yang bermakna.
5: Iya sih.
1: Apa namanya? Adat matoto agama gitu kan. Agama matoto kitabullah ya. Benar ya. Dan kitabullah matoto jauh Allah Ta'ala gitu kan. Jadi semuanya
7: kembali.
1: Benar sekali. Jadi bersandikan ya. Adat bersandikan agama, agama bersandikan kitab, lalu kitab bersandikan ke Allah Ta'ala gitu kan. Jadi semuanya memang berdasar pada Tuhan Yang Maha Esa gitu ya, kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi torang sekarang di Maluku Utara kan, nah torang lihat kayak tadi siapa Ida bilang taji besi, yeah, itu juga kan sakral ya, yeah, ritual yang memang mengaitkan dengan agama juga gitu, dan hubungannya dengan budaya dan agama gitu. Ini so diajarkan oleh para tetua atau nenek moyang torang yang harus torang jaga, torang lestarikan. Apapun itu tetap kembali kepada aturan gitu kan, kepada adat istiadatnya ya. Taji besi ini dari Tidore ya.
5: Yes.
1: Dan salah satu ritual yang dilaksanakan saat ada syukuran atau hajatan. Termasuk orang meninggal juga,
5: iya, orang meninggal itu kebanyakan kak, di setahun orangnya.
1: Iya. Oke. Baik sahabat budaya, barangkali kalau ada yang mau meluruskan atau menambahkan mengenai dengan ritual-ritual yang
5: ada
1: di Maluku Utara, yang mana ini juga sering diselenggarakan pada saat hajatan-hajatan tertentu. Turan tanyakan yang satu ini seperti apa, sahabat budaya, dia, Ida dan juga Farah. Halo, Mbak Carita Pagi.
6: Halo, bercerita pagi.
1: Ya, halo, baik. Orang Halbar ya, di Susupuni kayaknya ini. Bukan kayaknya lagi, tapi sepertinya ini Bung Taher.
6: Halo, halo tiga beradik yang cantik.
5: Halo.
4: Halo.
6: Ya. Boleh tahu siapa namanya?
1: Hah? Oh, boleh spill nama biar Bung Taher kenal. Yang dari pojok kanan.
5: Halo Bung Taher, aku Ida.
7: Halo Bung Taher, saya Farah. Dan ada dia di sini.
6: Ya, kita dari mana?
5: Saya dari Blasteran.
7: Blasteran.
5: Mamat, makian Papa Tidore.
1: Tidore.
5: Cuman tinggal di Sofivi.
6: Oh, makian Tidore.
5: Iya. Yeah.
1: Makian Tidore Sofivi. Blasteran tiga negara. Tiga daerah ya. Oba. Ya, Oba Tidore, Oba, makian Halsen.
5: Oba. Di bagian Oba.
1: Oke, okay. Farah.
7: Farah asalnya dari Tobelo. Ya, Tobelo. Mau Morotai, Bapak Tobelo.
6: Iya.
1: Kemudian dia.
6: Mudah-mudahan ya, sukses ya.
7: Amin.
1: Yang,
7: amin, amin.
1: Yang satu lagi, Bung Taher, ada dia.
7: Masih ada satu orang. Kalau dia dari Papa Sulawesi, Mama Ternate asli.
1: Tapi si dia ini mukanya Sulawesi sekali.
7: Sangat Sulawesi.
1: Sulawesi. Sulawesi mana?
7: Sulawesi di Pangkajene.
1: Pangkajene, Sulsel.
7: Ya.
1: Benar sekali. Baik, dia ini dari Sulsel. Jadi dia dari Sulawesi sama Maluku Utara juga
7: Utara,
1: nih.
7: Utara, yes.
6: Tapi ini sama fans atau fans beda-beda nih? Kemarin di
5: Sulawesi. Bunda Jerman, Farah Farah Maroko.
1: Maroko.
5: Aku Argentina. Beda kak?
7: Jerman Maroko.
5: Jerman Maroko Argentina.
7: Argentina.
1: Baik, Bung Taher masih tanya soal fans in.
6: Iya. Kita kembali kepada tradisi ya.
5: Oh iya.
1: Iya, benar.
6: Tentang dina tadi itu.
1: Hajatan yang biasa
6: dilaksanakan
1: untuk lingkungan saya, keluarga.
6: Iya, sekedar saya masukkan. Tuhannya kan dong sibuk dina, tapi dong lupa dong dia apa? Dari keluarga dia sibuk dina, tapi dong lupa semua. Iya, tidak ada kesulitan. Jadi kalau masukkan saya, saran saya, walaupun sibuk buka apa, bikin dina dari 1 sampai 9, 40 sampai berapa tadi, itu kita di sebagian kita dekat apa sebagian besar semua hampir semua di barang ini punya apa punya tradisi itu. Jadi walaupun kita bikin dina, kita tidak bisa tinggalkan sholat, karena sholat itu adalah nomor rekening manusia yang dia mau transfer apa saja untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kan nomor HP-nya Allah 042 dan 443 itu. Nah itu nomor teleponnya Allah. Dan kita berdoa kepada almarhum, kita berdoa kepada Allah. Nanti Allah yang sampaikan kita punya permohonan kepada siapa saja almarhum, siapa yang kita tujukan. Jadi kita tinggalkan sholat berarti nomornya Allah tadi kita tidak penuh berarti tidak sampai tadi nomor tadi yang sebut tadi 042 443 itu 4 tuh isya, 2 subuh, 4 dohor asar dan 3 maghrib. Apabila kalau kita dikurang satu nomor, kita punya permohonan doa kepada almarhum, jika Allah jawab, maaf nomor yang anda tuju tidak dapat dihubungi. Mohon periksa kembali nomor tujuan anda. Seperti itu. Jadi kebanyakan orang yang sibuk dina, tapi sholat orang tinggalkan. Paling bagus apa, jangan harus sholat sholat itu maka sholat dulu baru kita berdoa. Kita melakukan hajatan apa saja kan hasil setiap hajatan milik doa gitu. Nah, jadi itu sekedar dari saya dong. Nanti baru adik-adik punya punya tanggapannya bagaimana. Nah, terima kasih sekedar itu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Tahir di Susupu yang so bagabung mengenai dengan Dina ataupun juga tahlila gitu ya. Ini kan salah satu budaya yang so melekat di masyarakat orang Maluku Kiraha. Kalau ada orang meninggal itu dorang membaca ya. Dina 1 sampai selesai 10 gitu ya. Ada 7 anak 9 10 lah gitu ya dan lain sebagainya. Dan tadi sempat disampaikan oleh Bung Tahir boleh saja gitu kan ya. Torang bikin dina tapi jangan lupa sunah gitu kan ya. Nah, maupun kewajiban misalkan panggilan salat ya udah torang salat gitu kan. Rata-rata kalau misalkan torang lihat ya biasanya orang mangaji atau batahlil itu jadi begini. Torang coba baca kong jadi tak usah sholat terus gitu ya, sholat. gitu kan? Orang so baca sobat tahlil terus sholat biasanya sore tuh ya. Bahkan ada pada saat waktu sholat ya, ada yang baca, ada yang ini. Nah ini nih yang mungkin kekeliruan ya menjadi hal-hal yang barangkali orang bisa tegaskan lagi bersama atau jadi perhatian bersama gitu kan ya agar orang kembali ke sunnah, kembali ke kewajiban yang harus orang dahulukan dulu gitu. Betul. Nah, sama budaya. Di line WhatsApp ada Ibu Farida, nanti torang akan ulas lagi ya mengenai dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bung Tahir. Tapi terlebih saya ke WhatsApp ada Ibu Farida yang bergabung nih. Halo. Ya, halo Ibu Farida sudah tersambung. Ya, halo Ibu Farida. Ibu Farida di Palu, Sulawesi Tengah. Gangguan lagi nih, terada deh suara. Iya, baik Ibu Farida boleh coba kembali. Saya ke WhatsApp, ini ada yang bergabung lewat WhatsApp dari Ibu Inda di Kulaba. Katanya baca cerita pagi, selamat pagi buat semua yang lagi on air ya. Nah, ada Ida, ada Dia dan juga Farah, tetap semangat. Lalu ini ada lagi yang WhatsApp. Ya, sahabat budaya. Baik. Oke, torang skip dulu untuk WhatsApp. Di ujung telepon ada lagi yang gabung nih. Sepertinya semulai rame ya di penghujung waktu atau program ini. Tapi ini ada yang masuk untuk berbagi cerita. Torang langsung terima. Halo, baca cerita pagi.
7: Halo.
8: Halo, baca cerita pagi. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Iya. Ini ya bagus temanya, luar biasa temanya ini ya.
5: Iya.
8: Kalau iya misalnya hari ulang itu ya, ini tuh ulang tahun anak atau pasangan, hari wafat atau apa.
1: Benar Ibu.
8: Ini di tempatnya Ibu Farida itu ini kayak tradisi ya. Kalau ulang tahun itu ya sebagian besar diadakan. Tapi mewah-mewah. Tapi kalau di keluarga Bu Farida enggak ada. Paling kita cukup syukuran aja kalau untuk anak ya. Kalau untuk pasangan kan di sini enggak ada. Tapi itu sebagian orang mereka laksanakan. Kalau untuk
5: hajatan
8: untuk pernikahan ya.
5: Pernikahan.
8: Iya, kalau ada obatnya orang kaya itu, kalau itu memang tradisi di sini dari malam pertama, kedua, ketiga itu diadakan tahlilan sampai 3 malam. Kemudian dari malam ketiga sampai ke 100. Jadi ketiga, ketujuh, 10, 14, terus 20 sampai 100 itu tetap diadakan. Tapi kalau Bu Farida kemarin kan kejadian keluarga itu enggak seperti itu. Karena itu kan merupakan itu cuma tradisi saja ya. Kalau menurut Ibu Farida daripada kita melakukan seperti itu ya yang mewah-mewah ya. Sementara kita enggak mampu. Gimana? Ini bertentangan kan kalau dalam
5: iya, bertentangan.
8: Bertentangan ya. Daripada kita mengutang sana sini, kita undang kawan-kawan orang-orang banyak ya.
5: Iya.
8: itu bagaimana itu hukumnya. Jadi Bu Fadilah enggak seperti itu. Kalau cukup kita ini memang niatnya kan kita enggak boleh mengutang-utang untuk beri makanan ke orang lain ya. Seadanya saja. Jadi Bu Fadilah enggak terlalu ini karena itu merupakan kebiasaan tradisi. Kalau untuk pernikahan ya dan lanjut itu pernikahan itu memang juga begitu. Kalau pernikahan di sini itu satu minggu sudah ramai sampai selesai. Itu pun iya kalau di tempat Ibu Farida ini, kalau Ibu Farida jauh dari kota ya, di tempat Ibu Farida kalau melihat itu satu seminggu lagi sudah ramai ya. Bayangin aja itu kalau seminggu sudah ramai itu berapa itu biaya?
5: Biaya yang dihabiskan ya?
8: Iya itu biaya itu. Kalau bubur itu mati biasa bubur ini kalau ini kan cuma tradisi ini kalau kita mampu kita lakukan kalau nggak mampu jangan
5: iya ya. Jangan dipaksa sebaiknya
8: iya daripada kita ngutang-ngutang gimana
5: nanti susahnya Ibu Farida juga
8: iya ini kalau Ibu Farida melihat persaingan ini kalau yang ada kan acara itu sekian biayanya yang lain itu lebih dari itu lagi. Kalau di sini, cuma nggak tahu kalau di tempat-tempat lain ya, di tempat-tempat lain mungkin nggak seperti itu. Iya. Tapi kalau untuk Ibu Farida seadanya saja, nggak terlalu ini, nggak. Kita sesuaikan juga dengan keadaan kita, kemampuan kita, karena kita kerjakan untuk orang. Itu kita kan nggak mampu kerja sendiri. Tapi sekarang kan sudah banyak jasa ya, iya, walaupun iya. Banyak jasa, tapi kita tetap membutuhkan bantuan orang lain ya. Tetangga-tetangga itu mungkin kalau di daerah lain kalau Ternate mungkin yang hampir mirip-mirip lah budaya dan tradisinya
5: iya
8: ini saja yang bisa Ibu Farida sampaikan ya Bang Ato.
1: Iya Ibu Farida, makasih ya Ibu Farida.
8: Iya makasih,
1: siap,
8: salam sehat ya. Itu tadi yang temannya Bang Ato siapa ya?
5: Ada Ida, ada Farah, sama Dia.
8: Oh iya, adik-adik ya, semoga selalu sehat selalu bahagia.
5: Amin.
8: Ya.
5: Amin.
8: Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
1: Ya, Ibu Farida di Palu, Sulawesi Tengah. Ya. So kasih cerita maupun tanggapannya mengenai dengan. Peringatan hari-hari penting seperti ulang tahun, hari ulang tahun pernikahan, hajatan, dina, ya, yeah. Dan lain sebagainya. Yang pasti kalau Ibu Farida dalam lingkungan keluarganya ada sebagian yang merayakan gitu kan. Terus kalau untuk soal misalkan pernikahan ataupun juga tahlilan gitu, itu dilihat sikon ya,
5: iya,
1: situasi dan kondisinya
5: juga.
1: Karena kalau kita tidak melihat sikon berarti ribetnya pihak keluarga sendiri.
5: Turan
1: tahu kan orang itu budaya nih memang aduh tapi sesuai kemampuan saja
5: iya,
1: gitu ya. Terapa apa yang penting niatlah gitu kan ya. Nawa itu penting. Sahabat budaya, terima kasih sekali lagi untuk Ibu Farida yang so kasih tanggapan. Ada Mas Subiono yang so hadir juga. Makasih Mas Subiono. Lalu tadi Ibu Inda, ya Bunda Inda ya di Kulaba, WhatsAppnya so baca. Terus juga ada Abang Uci Juma, terima kasih atas emotikonnya. Salam sehat selalu untuk Abang Uci beserta keluarga di Kolon Cucu. Baik sahabat budaya, karena turang so di penghujung program Bacarita Pagi ya untuk edisi kali ini, jadi turang harus akhiri. Terima kasih sekali lagi sahabat budaya untuk Ida, Farah dan juga Dia. So kasih rame juga nih ya. Sahabat budaya, sotara sepi di sana yang pasti nih ya. Sebelum torang akhiri, barangkali torang coba torang semangat sekali lagi ya.
7: Oke.
1: Semangat pagi.
2: Pagi luar biasa.
1: Yeay. Sahabat budaya, torang akhiri Bacarita Pagi untuk edisi hari Selasa tanggal 21 Juli 2026. Saya Atuh Ramalan.
5: Saya Ida.
7: Saya Farah.
5: Saya Dia.
1: Torang Batabea. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Subaju.

0: Jangan ganti frekuensi ya, tetap di sini di Perompak RRI Ternate.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bakungelo adalah makanan khas dari suku Makian dan Kayoa di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Bakungelo terbuat dari ubi kayu atau singkong yang dikupas kulitnya, dibersihkan, diambil isinya, diparut, diperas, ditumbuk, diayak, hingga menjadi tepung. Kemudian dimasukkan ke dalam cetakan yang terbuat dari tanah liat. Dalam istilah lokal disebut forna. Kemudian dibakar di atas api sekitar 20 hingga 30 menit. Selanjutnya dijemur di bawah sinar matahari sampai kering membentuk lempengan persegi panjang yang dinamakan bakungelo.

kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

So menunjukkan pukul 10 lebih 56, orang so di penghujung kiraha pagi ya untuk edisi siar hari Selasa tanggal 21 Juli 2026. Terima kasih untuk ngoni yang so badengar pro ampa ternate. Selanjutnya rekan Fajar kawal sahabat budaya di kiraha siang serta kiraha sore. Yang bertugas saya Ato Ramalan bersama rekan tim TMB selaku operator studio Ariandi Upara. Mohon batabea sampai torang baku dapa lagi. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang. Subah jauh.

imitasi, hoax, bansos, ataupun bantuan langsung tunai. Itu umumnya merupakan modus penipuan. Salah satu narasi yang muncul adalah disebarkan unggahan tayang pada 6 Juli 2026. Unggahan menyatakan adanya bansos program Keluarga Harapan PKH tahap 3 untuk periode Juli hingga September 2026. Menurut unggahan tersebut, bansos PKH akan dibayarkan bertahap senilai 600 hingga 1,5 juta rupiah. Mereka yang tertarik diminta untuk segera mendaftar melalui tautan yang disematkan unggahan. Namun, narasi tersebut dipastikan sebagai kabar bohong atau hoax. Ini merupakan modus penipuan dengan cara phishing ataupun memancing orang agar menyerahkan data pribadi. Modusnya adalah dengan memberikan penawaran menarik hingga masyarakat mau memberikan data pribadinya. Waspada, tautan tidak mengarah ke situs resmi ataupun saluran media sosial Kemensos. Tautan mengarah

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: 95,1 FM Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.

Geraha. Suara Budaya Geraha kembali menemani Roni Karanda di pukul 11.23 menit waktu Indonesia Timur bersama dengan saya Fazlur Rahman aka Fajar. Saya siap menemani Roni Karanda, sahabat budaya, sampai menjelang sore nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Pilihan lagu, informasi, dan ragam program siaran menarik lainnya siap terang hadirkan untuk menemani sahabat budaya semua. Tentunya di pukul 11.23 waktu Indonesia Timur menemani sahabat budaya Purwong Badengar. Terus masih akan hadirkan pilihan lagu-lagu, jadi untuk sahabat budaya jangan kemana-mana. Jangan ganti frekuensi, tetap bersama dengan Torang di program 4 Radio Republik Indonesia Ternate, Suara Budaya Geraha.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang.

0: Makasih.
1: Mbak, saya duluan aja dong.
2: Hei, anak muda, kamu gak lihat saya ngantri dari tadi?
1: Oh iya, maaf pak, belanjaan saya kan dikit juga.
2: Bukan soal banyak atau sedikit, kamu itu tidak membudayakan antri. Kamu tahu gak kenapa harus ngantri? Itu untuk menciptakan budaya tertib.
1: Wah, saya ini cum laude loh di kampus saya, jadi gak usah banyak ngajarin.
2: Nah itu, antri ini juga menunjukkan tingkat kecerdasan emosional seseorang. Banyak orang yang memiliki kecerdasan intelektual, tapi tidak memiliki kecerdasan emosional. Makanya, budayakan antri.
0: Ada apa, Pak? Loh, Fadli?
1: Hah? Papa?
2: Oh, jadi ini yang namanya Fadli.
0: Om.
3: Dina, Papa nggak setuju kamu sama orang yang nggak bisa menghargai orang lain seperti ini. Ayo kita pulang.
1: Om. Yang gimana nih?
0: Ah, kamu sih.
4: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Selamat siang sahabat budaya, kembali dalam program Habar Kiarah di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Habar Kiarah terawali dalam informasi lokal di mana Pemkab Morotai perkuat pendataan nelayan dukung program tepat sasaran. Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai terus memperkuat pendataan nelayan di seluruh wilayah. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung kebijakan perikanan yang lebih tepat sasaran. Pendataan menjadi dasar menentukan untuk kebutuhan dan perlindungan bagi masyarakat nelayan. Data tersebut juga digunakan untuk menyusun berbagai program pemberdayaan di sektor perikanan. Wakil Bupati Rio Christian Pawane menilai bahwa akurasi data sangat menentukan kualitas kebijakan pemerintah. Karena itu pembaruan data akan terus dilakukan secara berkala. Beralih sahabat dalam informasi lokal, terang menuju ke laman informasi nasional, di mana Kemenhaj umumkan jemaah calon haji keberangkatan 2027. Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj mengumumkan daftar jemaah calon haji yang masuk dalam daftar tunggu atau waiting list dan akan berangkat pada musim haji 1448 Hijriah atau 2027 Masehi. Menteri Haji dan Umroh atau Wamenhaj Dahnil Anzar meminta agar aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kemenhaj membangun kedekatan dan komunikasi yang intensif dan juga yang intens dengan jemaah sejak dini. Hal ini disampaikan dalam keterangan di Jakarta Senin 20 Juli 2026 di mana Wamenhaj menambahkan dalam istilah agama kedekatan ini disebut sebagai taliful qulub atau tautan hati yang secara sederhana merupakan jalinan silaturahmi yang melahirkan ikatan hati yang mendalam antara para petugas dan calon jemaah haji. Ia juga mengingatkan bahwa Kemenhaj bukan sekedar bertindak sebagai agensi perjalanan atau travel agent atau penyelenggara ibadah haji khusus, tapi juga menjadi wadah untuk mengumpulkan orang-orang yang akan diberangkatkan. Dan Hill sendiri menekankan bahwa institusi negara yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto ini mengemban amanah yang besar guna membina, mengawal, dan memastikan transformasi nilai-nilai mulia terjadi selama proses ibadah haji berlangsung. Sahabat informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang dalam Habar Kiarah di pukul 12. Nantikan Habar Kiarah dalam edisi selanjutnya.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Tierra.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sahabat Budaya, di pukul 12 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur, Sahabat Budaya, di siang hari ini ya, kondisi cuaca Kota Ternate terpantau sangat terik, Kak Sahabat Budaya. Untuk Anda yang hendak untuk mencari makan siang di tengah kondisi terik cuaca Kota Ternate, tolong ingatkan untuk jangan lupa selalu menggunakan sunscreen untuk bisa selalu melindungi kondisi kulit Sahabat Budaya agar terhindar dari paparan sinar UVA dan UVB yang tentunya ini akan membuat kondisi kulit kita menjadi sedikit lebih gelap atau gosong ya Sahabat Budaya. Pastikan selalu jaga kondisi tubuh agar tetap terhidrasi juga. Pastikan selalu menjaga asupan dan pola makan biar ketika Sahabat Budaya kembali menuju ke pekerjaan dan berbagai aktivitasnya, semua asupan makanan tadi itu bisa menjadi tenaga Sahabat Budaya. Ya, tapi sebelum cari jangan lupa tadi tuh Sahabat Budaya, lindungi kondisi kulit dari paparan sinar UVA, UVB yang tentunya bisa mengancam kesehatan kulit orang, apalagi kalau terpapar berlebihan ya Sahabat Budaya. Nah, tolong juga ingatkan Sahabat Budaya semua juga yang sedang beraktivitas, apalagi yang di siang hari ini mungkin banyak kegiatan, jangan lupa ya untuk selalu bisa menjaga asupan pola makan, karena itu penting ya Sahabat Budaya, itu menjaga dan menentukan kayak Sahabat Budaya kondisi tubuh bakal fit atau katarada, itu juga menentukan Sahabat Budaya kondisi tubuh nanti bakal maksimal katarada ketika beraktivitas. Menemani Sahabat Budaya Ruang Pendengar, tolong juga informasikan nanti di pukul 12 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur akan tolong ikuti waktu kumandang azan sholat zuhur untuk wilayah Kota Ternate. Jadi untuk Sahabat Budaya jangan dulu ganti frekuensi, tetap bersama dengan Torang di Pro 4 RRI Ternate.

0: analis mata uang di finansial Peter Lukman Leong bahwa rupiah ini berpeluang melanjutkan penguatan terhadap dolar Amerika Serikat seiring merubahnya tensi.
1: Haloan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo, mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa?
1: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Go shawty, it's your birthday.

Sahabat Budaya, tepat di pukul 12.40 menit waktu Indonesia Timur, saatnya untuk Anda ikuti bersama kumandang azan sholat zuhur untuk wilayah kota Ternate.

juga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: Sio Sirom Toha Koma Rimoy. Proempat Ternate, suara budaya Kieraha.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Furia Roma mulai menata peluang untuk mencetak sejarah baru dengan mempertahankan gelar tersebut saat menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia 2030. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: 04 Ternate. Suara Budaya Kieraha.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Sio Seromtoha koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, beri

0: utara, semua hal mahira. Selatan keindahan alamnya, terpisah terlupakan. Kalau hidup perantauan yang kita ingin balik pulang, hal mahira. Selatan bikin kita makin cinta, olah-olah datang berkunjung ingin lihat keindahannya. Dari luar datang kamari sampai tak ingin balik pulang. Wey, jujur saja toh, yang indah cuma di hasil saja toh.
1: Kau bagaimana?

Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Radio Serom Toha Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

0: Selamat siang sahabat budaya, menjelang sore di pukul 14:45 waktu Indonesia Timur. Masih bareng Fajar yang baru balik lagi bertemang sahabat budaya. By the way, tadi ada yang bertanya-tanya, ini Fajar di mana? Fajar lagi rekaman. Jadi mungkin sahabat budaya mendengar lebih banyak lagu, tapi tidak apa-apa, terus balik lagi. Dan selama kurang lebih 15 ke depan, at least beberapa menit ke depan, Fajar mau baca cerita dulu, mau ngobrol-ngobrol dengan dua orang Fajar Petamang di sore hari, siang menjelang sore hari ini. Mungkin bisa perkenalkan dulu kali ya namanya, jangan sampai nanti Fajar yang gak kenal salah nama lagi. Silahkan.
1: Mulai dari dia ya.
0: Boleh.
1: Jadi namanya tuh Diah Ayesha.
0: Diah Ayesha.
1: Lebih akrab dipanggil dia sih. Tapi kalau unik nih, kalau di rumah panggilnya Echa sebenarnya.
0: Panggilnya Echa.
1: Iya.
0: Dari Diah ke Echa, dia pembenang merah dari mana?
1: Enggak, Ayesha-nya. Ayesha.
0: Oh, Ayesha.
1: Iya, okay. Ayesha. Jadi okay. Esa jadinya Echa.
0: Oke, okay, dari Esa jadinya S-nya berubah jadi C.
1: Iya.
0: Echa. Oke.
1: Iya.
0: Jadi kita panggilnya siapa nih? Yang nama rumah apa nama?
1: Enggak dong, Kak. Kalau panggil nama rumah, panggilnya nama di sekolah aja, di sekolah di kampus aja.
0: Di kampus aja. Berarti dia.
1: Berarti dia. Yes.
0: Dia. Oke. Okay. Next ada siapa lagi nih?
2: Halo semuanya, kenalin aku Farah.
0: Halo Farah.
2: Iya. Nama lengkapnya adalah Cut Farah Akar Rahmat. Ya biasa disapa Farah ya.
0: Biasa disapa Farah.
2: Iya betul.
0: Nah, satu lagi siapa nih? Kelihatannya udah enggak usah perkenalan kali ya. Udah keseringan ini mah.
3: Udah kenal.
0: Udah kenal. Siapa nama kamu?
3: Ida.
0: Oh, Ida. Jangan sampai ada pendengar baru terus ih siapa nih suaranya nih? Kan kita enggak tahu itu siapa. Nah, ada Ida, ada Farah sama ada Dia. Dia.
1: Betul. Iya, benar.
0: Jangan sampai salah. Saya punya gangguan pengingat nama ya. Jadi kalau masalah nama tuh gampang lupa, tapi kalau muka masih gampang ingat.
1: Okay.
0: Gitu. Kalian bertiga. Nah, ini udah menjelang jam 3 sore, jam-jam rawan. Mata udah berat, perut kenyang. Nah, ini biasanya kalau sore-sore kalian kalau setelah ngampus atau setelah magang-magang kayak gini, pulang-pulang kalian ngapain biasanya? Siapa aja deh
1: sore? Oke. Okay.
2: Siapa dulu ke Ida nih? Siapa Farah?
0: Farah aja deh, okay, Farah aja deh.
2: Kalau Farah ya biasa kalau sekarang magang tuh pulangnya mungkin karena capek ya.
0: Karena capek.
2: Jadi kayak langsung
0: tidur.
2: Iya, langsung tidur sih, ya betul.
0: Kirain kayak pulang mau jogging dulu.
2: Aduh. Udah enggak ada tenaga sih, Kak.
0: Kalau dia, kalau kamu?
1: Kalau dia sih kayak enggak mungkin tidur sore ya, Kak, karena kalau tidur sore jadinya malam tuh udah enggak bisa tidur lagi takutnya. Jadinya kayak begadang. Aduh, itu bakal capek lagi besok pagi.
0: Iya, juga siap lagi besok pagi masih magang lagi ya.
1: Magang lagi.
0: Betul.
1: Nah. Jadi atur waktu itu untuk gak tidur sore dengan isinya baca buku aja sih, kayak novel. I like baca buku, guys.
0: Dari yang biasanya baca novel, baca buku ke Ida.
1: Okay.
0: Ida, kalau kamu ngapain Ida? Kalau mau sore-sore atau ngapain?
3: Kalau aku kadang kalau pulang udah capek banget, aku langsung tidur. Tapi kadang tuh Kak sering jalan sore.
0: Jalan kali sore. Jalan sorenya nih dalam artian olahraga atau mau cuci mata aja gitu.
3: Aku enggak akan jalan sore. Jalan kaki enggak akan.
0: Oke, okay. Berarti bukan olahraga ya konteksnya ya.
3: Iya. Aku jadi sering kayak lihat sunset.
0: Okay.
3: Terus ya pergi ke tempat-tempat.
0: Itu tenaga masih ada tuh setelah magang satu hari itu. Masih ada tuh tenaga
3: ada.
0: Tuh.
3: Oh,
0: ada.
3: Aku kalau untuk pergi ke spot-spot foto yang bagus ada.
0: Kamu sama si siapa, Santi?
3: Enggak mungkin.
0: Karena kemarin kan kalian berdua kayak bestie banget, yang rival banget gitu kan.
3: Kemarin kita sama Bun, sama dia,
0: sama dia.
3: Santi, Herlina, sama Hikma. Kita kayak batu besi.
0: Batu besi itu di mana ya?
3: Di Bula, Kak.
0: Oh,
3: yang
0: di Bula.
3: Baru booming-boomingnya itu loh.
0: Oke, okay.
3: Terus kita di situ tuh, kita kan liput berita ya. Kita wawancara, terus Kak tempatnya tuh asik sekali. Kita sempat ingin mandi pantai.
0: Mau mandi pantai. Kita ini artinya kalian semua berarti. Nah, kalau dia betul kamu juga mau atau
1: enggak?
0: Oh, enggak. Nah.
3: Enggak, iya. Aku sama Santi aja.
0: Makanya tadi Kakak mau klarifikasi gitu kan. Karena katanya kan kayak kita gitu, kayak energinya sama semua gitu kan. Nah, kalau olahraga kalian tuh tim yang kalau misalnya waktunya free gitu kan, enggak yang magang, suka enggak olahraga sore?
1: Kalau sore enggak sih.
0: Oh, enggak terlalu ya.
1: Enggak terlalu. Paling-paling palingan kalau olahraga tuh hari Minggu aja pas lagi CFD-an pagi-pagi. CFD-an
0: itu olahraganya apa tuh? Apa berburu sarapan pagi?
1: Itu berburu berburu jajanan ya.
0: Berburu jajanan. Kalau lari gitu kalian enggak gitu kan sekarang enggak. Banyak gitu kan
1: lagi
0: yang
1: hits lari.
0: Banget lari gitu kan.
3: Enggak. Kalau perempuan Kak, larinya 1%, fotonya 99%. Oke.
0: Katanya ini sih kalau yang cewek-cewek kebanyakan larinya 1%.
3: Iya, larinya selangka, fotonya sealbum.
0: Oke. Okay. Kita di sini harus cek albumnya Ida ya. Mungkin ada buktinya kali ya.
3: Aku enggak pernah lari, Kak. Jadi pernah aku lari sekali sama Vina, sama Nabil. Tak mampu.
0: Abis itu istirahat ya.
3: Setelah akan lari lagi.
0: Abis itu kapok. Kalau orang ini bilang abis itu setara-tara lagi.
3: Gitu. Ya. Panggil dah, cungkil dah terang. Terang sama diri.
0: tapi kalau misalnya kalian bisa nih, kayak misalnya ada tenaga, ada motivasi tiba-tiba datang dari entah kemana gitu kan, tiba-tiba ada motivasi, olahraga apa sih yang kalian pengen nyoba?
3: Naik gunung,
0: oke.
2: Okay, bulu tangkis, ya aku bulu tangkis.
0: Bulu tangkis,
2: suka
0: banget sama bulu tangkis. Kalau kamu?
1: Kalau dia sih paling pengen banget ya. Kalau sore-sore masih ada tenaga, pengen bawa sepeda itu yang lagi viral.
0: Oh iya,
1: bawa
0: sepeda.
2: Goes
1: di ini. Di bandara itu.
0: Bandara. Ya,
1: kayak bisa sewa sepeda terus rame-ramean.
3: Bandara sih.
0: Kenapa kalian kayak kalian ada banyak nih, berapa orang nih kalian total?
3: 8 kita.
0: Nah, itu lumayan 8. Tuh kalau 8 sepeda seru tuh enggak sih?
1: Ayo guys.
3: Aduh kakak jangan dikit.
0: Sepedaan tuh katanya orang sih lebih ringan daripada lari sih katanya.
2: Iya sih betul.
0: Katanya. Nah siapa tahu gitu kan, sahabat budaya sama teman-teman kita bertiga ini yang pulang kan produktif banget nih kan. Pulang nih biasanya pasti masih produktif gitu kan, harusnya ya. Nah itu pulang masih banyak kegiatan. Nah kalau sahabat budaya mungkin pulang kerja jam-jam ampa, masih ada tenaga, mau bawa sepeda, mau olahraga, boleh. Jadi kan salah satu yang tadi Tono bilang, ada main bulu tangkis, mau ada lari, ada sepeda. Kalau Ida punya tadi mungkin kalau waktu kosong sejak apa ya, bareng naik gunung. Naik gunung nih prepare banyak toh.
2: Betul.
0: Jadi mungkin sahabat budaya bisa pilih dan pilih olahraga mana yang sahabat budaya mau lakukan di sore hari. Nah karena sahabat budaya waktunya torang juga sisa kurang lebih 8 menit, 7 menit ya sahabat budaya. Torang juga hantarkan sahabat budaya, nantikan untuk pukul 3 sore atau pukul 15 waktu Indonesia Timur ada program Suara Budaya Nusantara, hadir dari Pro 4 RRI Jakarta yang akan menemani Ronika Randa di sore hari nanti. Jadi sekaligus torang ampa mau pamit dulu dari ruang badengar sahabat budaya. Ada siapa saja nih di sini?
3: Ada Ida,
2: ada Farah,
1: dan juga ada Dia.
0: Dan Fajar juga pamit sahabat budaya dari ruang badengar Ngoni di siang hari ini. Nantikan sore nanti ada Torang Badangdut jam 4 sore. Jadi jangan kemana-mana. Subase salam dari Julkarnain Ismail, siap menemani Ronding Randa di siang menjelang sore hari ini. Tentunya di Pro 4 RRI Ternate, Suara Budaya, Kieraha.

0: revisi draft RUU PSII dan membawa hasilnya ke rapat kerja pengambilan keputusan tingkat 1 pada 20 Juli kemarin ya 2026. Mendengar rapat tersebut, seluruh fraksi di Komisi 9 bersama Komisi 11 bersama pemerintah sepakat membawa RUU PSII ke rapat paripurna untuk memperoleh persetujuan tingkat 2. Dia juga menjelaskan undang-undang tersebut mengatur berbagai aspek penyelenggaraan PSII mulai dari ketentuan umum, pembentukan dan kelembagaan PSII, kegiatan usaha sektor keuangan dan sektor peminjam, pembentukan lembaga arbitres dan pengadilan khusus PSII hingga pendukungan pemerintah pusat dan juga daerah. Nah, selain
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha. Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Lakukan operasi tangkap tangan OTT di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, KPK mengamankan 19 orang. Sebanyak 6 penerbangan bandara internasional Samsudin Nur harus tertunda. Hal ini dikarenakan dampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Panitia Kerja atau Panja Komisi 7 DPR RI mendorong adanya payung hukum tentang kawasan industri. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026 bersama saya, Safira. Lakukan operasi tangkap tangan OTT di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, NTB. KPK mengamankan 19 orang dan membawa 7 orang, termasuk Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, untuk kembali pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih Jakarta. Berikut laporan Khairul Umar.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta ya Bang Po, Nyaba Ben Cangcing, semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti biasa kita hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau ajak Abang Po ke tempat di Indonesia yang terkenal dengan wisata pantainya ya Bang Po ya. Kita ke RRI Denpasar. Saya mau sapa dulu yang ada di sana, ada Bli Ketut Mustika ya, benar gak sih? Gak kelihatan ya udah. Ayo mau sapa dulu, nanti bakal menghadirkan katanya Ketua Tim Kreatif Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang Ponopa yang selamat sedang berada siang. Di Jakarta.
1: Iya, selamat siang.
2: Jakarta hari ini?
1: Jakarta lumayan panas, tapi gak sepanas hatinya orang-orang yang di luar sana barangkali ya.
2: Terpantau, saya informasikan ini di Denpasar cuacanya masih sedikit hadem. Sehadem hati saya ini menemani Bu Nopa hari ini.
1: Masya Allah, oke dah. Beli hari ini kita ngobrol sama Pak Kadek Wahyudita ya.
2: Narasumber kita, Bapak Kadek Wahyudita, Ketua Tim Kreatif Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
1: Baik, nanti ngobrolnya tentang seni, generasi, dan inovasi.
2: Benar sekali.
1: Baiklah, kalau begitu ya, supaya tidak berlama-lama, ini kita kasih kesempatan. Dari tadi saya udah lihat gitu ya, Pak Kadek udah nongol. Udah lama menunggu barangkali ya. Silakan Beli Ketut, mungkin ngobrol dulu ame narasumber kita nanti di menit 30 kita break sejenak, dan setelah itu nanti kita kasih kesempatan buat penelpon kita. Silakan Beli.
2: Terima kasih Pak Nopa yang berada di RRI Jakarta, dan selamat siang Bapak Kadek Wahyudita.
3: Inggih, selamat siang.
2: Bagaimana kabar hari ini?
3: Baik, tentunya masih semangat ya.
2: Masih semangat untuk tetap melestarikan seni dan budaya yang ada di Bali, nggih.
3: Pasti.
2: Bagaimana perjalanan menuju studio RRI Denpasar?
3: Ya, suasananya cukup cerah dan suasananya adem.
2: Nampaknya Niki, ini Bapak Wahyu dari dekat dari studio Niki.
3: Iya, saya dari Kesiman. Cuman kurang lebih 5 menit dari rumah ke sini.
2: Kalau tidak macet.
3: Ya, tentunya kalau tidak macet.
2: Ya, ngomong-ngomong kemacetan nih, di Bali kan masalah yang utama selain sampah. Masalahnya juga kemacetan. Kita ngobrol di luar topik dulu sebentar sebagai intermezzo.
3: Baik.
2: Bagaimana tangkap Bapak Wahyu ini kemacetan dengan berbagai banyaknya event seni di Bali gitu?
3: Ya, tentunya kalau sudah yang namanya macet berarti ekonominya lancar kan gitu ya.
2: Benar sekali. Benar.
3: Kalau jalannya lenggang berarti ekonominya macet gitu kata orang.
2: Ini kata-kata orang yang setelah musim COVID kemarin ya kan nggih, Pak Wahyu nggih.
3: Artinya kalau sudah macet itu tandanya kegiatan-kegiatan di Denpasar khususnya dan di Bali pada umumnya itu masih bergeliat.
2: Benar sekali.
3: Walaupun kadang-kadang kemacetan itu menimbulkan tanggapan pro kontra ya. Tapi sepanjang masih bisa diatasi, masih bisa dibijaksanai, tentunya semua hal itu akan dapat berjalan lancar.
2: Benar,
3: gitu.
2: Benar sekali ini. Oke, Bapak Kadek, saya panggil Bapak Kadek mantan nih.
3: Beli Kadek aja.
2: Beli Kadek ya. Ya, sapaan orang Bali, Beli Kadek ya. Itu ya. Beli Kadek, kita kembali ke topik siang hari ini, seni, generasi, dan inovasi. Ya, apa yang melatar belakangi atau mendasari Bapak Kadek mengambil topik seni, inovasi, dan generasi?
3: Oke, terima kasih. Nah, tentunya kalau berbicara seni, generasi, dan inovasi dalam konteks kebudayaan Bali itu menjadi sangat penting. Apa yang kita punyai selain itu di Bali? Kita kan pulau yang kecil yang tentunya sebagai sebuah modal yang kita miliki di Bali ini adalah pariwisata. Dan basic dari pariwisata itu adalah pariwisata budaya.
2: Budaya,
3: kan? Itu dasarnya sekali. Dan sebagai salah satu modal budaya itu di dalamnya ada seni. Ya tentunya seni ini yang harus kita terus tumbuhkan, karena seni ini adalah modal budaya sekaligus juga menjadi aset kita yang harus dipelihara. Karena sebagai modal budaya, dia akan berpengaruh ke seluruh sistem kehidupan. Baik itu sistem religi, baik itu sistem sosial, termasuk juga sistem ekonomi dan kesejahteraan. Nah, kemana-mana pengaruhnya seni itu. Jadi, kenapa seni selain dia menjaga identitas sebuah bangsa, menjaga adab sebuah bangsa, dan tentunya dia dapat dikelola secara lebih baik untuk dia dapat tetap dilestarikan. Nah, tentunya kalau berbicara pelestarian, ini sebuah eksistensi, begitu bahasa kerennya kan gitu. Jadi tentunya itu tidak bisa dilepaskan dari generasi.
2: Generasi, benar.
3: Nah, syukur-syukur hari ini kita bisa melihat generasi Bali masih ya, masih banyak dan masih mendominasi di dalam melakukan pelestarian-pelestarian seni budaya. Walaupun hari ini kita tidak bisa menutup mata bahwa perkembangan IT, perkembangan masyarakat, perubahan kultur itu terjadi di Bali. Namun demikian kita bisa melihat masih generasi itu dengan berbagai caranya mereka menekuni dan menggeluti kesenian warisan leluhurnya. Nah, tentunya kata yang terakhir dari kata seni, generasi, jembatannya itu adalah generasi, tentunya ada kata inovasi. Nah, jadi bagaimana seni itu tidak serta-merta dalam pelestariannya dia diwariskan begitu saja, tapi tentunya setiap era, setiap generasi itu juga penting melakukan suatu pembacaan-pembacaan baru atau satu langkah-langkah inovasi di dalam merawat keseniannya. Ini yang akan menyebabkan nilai kesenian Bali itu, nilai budaya Bali itu akan tetap terjaga di tengah perubahan zaman yang terjadi. Begitu.
2: Iya. Ya, terima kasih Bli Kadek nih, ulasan tentang tema atau topik kita hari ini, seni, inovasi dan generasi ya. Kalau dibilang generasi dan inovasi, Bli Kadek, barang tentu berapa persen dari generasi itu sudah menginovasikan seni tradisi kita?
3: Kalau kita lihat dari perjalanan ini, memang ada beberapa konsep inovasi yang telah dilakukan. Konsep inovasi itu ada mulai dari yang melakukan inovasi kecil, inovasi sedang, dan inovasi besar. Nah, bagi kan kita bisa memetakan masyarakat kita, ada yang kategori masyarakat konservatif maupun masyarakat progresif. Bagi yang konservatif, tentunya apa yang mereka punya, mereka lestarikan dengan baik, kendatipun ada inovasi, tentu inovasi itu tidak terlalu besar dilakukan. Tapi bagi masyarakat progresif, masyarakat yang suka dengan inovasi dan perubahan dan menatap bahwa seni itu untuk mewariskannya harus diinovasi begitu. Jadi tentunya mereka akan melakukan satu lompatan-lompatan yang cukup mendasar di dalam memberikan sentuhan-sentuhan baru di dalam melestarikan keseniannya begitu. Nah, jadi ada beberapa cara gitu. Misalkan kalau melihat dari usia generasi begitu. Kalau kita melihat generasi Bali yang sudah mulai mendekuni kesenian Bali hari ini kan mulai dari usia 4 tahun ya, sekarang sudah yang terkecil. Mulai dari usia 4 tahun, dan itu kita bisa lihat pada penyelenggaraan pesta kesenian Bali waktu ini. Nah, kalau biasanya usia 4 tahun sampai dengan 10 tahun atau sampai usia SMP lah begitu kan. Nah, mereka biasanya diberikan seni-seni yang merupakan seni-seni yang sudah ada, atau mereka hanya mewarisi apa yang sudah.
2: Bisa dibilang mereka dikasih yang seni yang tradisi dulu.
3: Iya, tradisi dulu. Nah, ketika mereka sudah menganjak remaja, mereka sudah aktif di dalam satu organisasi, misalkan saja organisasi di kepemudaan begitu, ataupun sanggar-sanggar.
2: Komunitas juga.
3: Ya, komunitas begitu. Nah, di sana sudah mulai muncul ada satu pelestarian-pelestarian yang sifatnya berbau inovasi. Nah, biasanya kalau di sekolah, di kurikulum gitu, misalkan di tingkat SMA begitu, kemudian di tingkat komunitas itu sudah biasanya dimasukkan dengan karya-karya yang sifatnya inovasi.
2: Ya, begitu. Sudah mulai cara pikir dan cara pandang generasi remaja itu sudah mulai inovatif
3: ya. Iya, inovatif begitu. Dan itu kita bisa jumpai di dua pola pelestarian kesenian gitu. Kalau kita merujuk kepada pola yang dilestarikan oleh pemerintah Provinsi Bali di dalam rangka mendukung Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan yang diturunkan ke Perda Nomor 4 tahun 2020 tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan juga, yang di dalamnya ada 4 hal yang harus dilakukan di sana. Yang pertama itu harus ada perlindungan. Ya, ya. Yang kedua itu ada pembinaan, yang ketiga itu ada pengembangan, dan yang terakhir ada pemanfaatan. Nah, jadi perlindungan ini perlu diupayakan bagaimana kesenian-kesenian langka, kesenian-kesenian klasik dan lain sebagainya itu dilestarikan,
2: dilindungkan itu. Dan dilestarikan tetap.
3: Inggih. Nah, cara perlindungan itu bisa dilakukan dengan cara melakukan satu penggalian, kemudian melakukan suatu inventarisasi, pencatatan, pendokumentasian, yang selanjutnya dari inventarisasi tersebut, klasifikasi tersebut mengarah kepada pembinaan. Nah, pembinaan inilah bisa dilakukan dengan berbagai cara terhadap kesenian tersebut, mulai dari sekolah, mulai dari keterlibatan sanggar dan lain sebagainya. Nah, sisi pengembangan inilah membutuhkan satu inovasi-inovasi yang pada muara pada akhirnya itu akan dapat dimanfaatkan. Untuk kesenian Bali itu ada banyak ya, karena kalau kita melihat ibunya dari kesenian itu kan ada kebudayaan Bali. Nah, di Bali itu ada 19 item ya, jenis kebudayaan Bali, dan plus satu Subak. Nah, itu ada 19 objek pemajuan kebudayaan yang saat ini sedang digarap oleh pemerintah Provinsi Bali untuk digali datanya. Dicatat kemudian yang mana sedang sesak napas, yang mana terlalu lewat, kan? Nah, dari ini baru kita bisa programkan seperti apa. Nah, tentunya di sini peran generasi itu akan menjadi sangat penting ketika kita membaca kebudayaan ini atau seni ini dalam konteks bagaimana dia akan lestari di masa mendatang.
2: Iya, gitu. Benar-benar. Iya, terima kasih lagi ini Bli Wahyu. Dan seperti yang Bli Wahyu paparkan, ada 4 dari pemerintah yang ditujukan, ada pengembangan, pelestarian, dan
3: perlindungan
2: dan pemanfaatan. Setelah dari semua itu tercapai, Bli menjadi tim kreatif Dinas Kebudayaan.
3: Benar.
2: Dan untuk ruang mereka tampil, seperti yang sudah lewat, ini kan ada event VKB.
3: Kita contohkan aja event yang digarap oleh pemerintah Provinsi Bali, khususnya di dalam pelestarian seni itu kan ada dua. Yang pertama itu adalah Pesta Kesenian Bali, yang base-nya itu adalah seni-seni tradisi. Ya, yang kedua adalah Festival Seni Bali Jani, yang base-nya adalah seni-seni modern.
2: Itu dua pemilahan. Event ya.
3: Ya. Dan secara penyelenggaraan tahun ini itu disambungkan. Nah, Pesta Kesenian Bali kan tanggal 13 Juni
2: sudah ditutup,
3: mulai, dan 11 Juli ditutup dan disambung langsung
2: dengan Festival Bali Jani.
3: Festival Seni Bali Jani. Nah, di sanalah ruang kreativitas bagi generasi untuk bisa bertumbuh. Begitu. Nah, dua ruang ini, nah, yang seperti yang saya katakan tadi, kalau inovasinya terjadi di ruang tradisi, maka inovasi tersebut akan berkaitan ruangnya dengan Pesta Kesenian Bali. Inovasi itu berkaitan dengan seni-seni modern, maka ruang mereka untuk menampilkan keseniannya ada di tingkat di Festival Seni Bali Jani. Begitu. Nah, dua ruang inilah yang akan memberikan ruang sepenuhnya buat generasi itu bertumbuh, mengembangkan menjadi minat dan bakat mereka, seni yang mana mereka ingin kembangkan. Nah, dua ruang ini yang menjadi pegangannya.
2: Berarti secara tidak langsung ini pemerintah lewat Dinas Kebudayaan Bali memberikan dua ruang untuk pementasan dan juga pelestarian, biar tidak kesenian Bali itu terlalu memutar di daerah-daerahnya masing-masing.
3: Ya, ya memang seperti itu. Nah, dari isian-isian tersebut banyak hal yang bisa digarap ya. Mulai dari ada perlombaan seni, mulai dari ada parade, kemudian mulai dari ada seminar, termasuk yang lainnya juga gitu. Nah, termasuk di sana itu tidak hanya menjadi ruang menghadirkan hasil karya dengan komunitas, tapi di sana itu juga bisa menjadi ruang lebih luas begitu ya. Salah satunya adalah kolaborasi begitu. Nah, kolaborasi ini pun bisa diluaskan lagi, berkolaborasi dengan tidak hanya seniman lokal kita, tapi juga seniman dunia. Kalau di Pesta Kesenian Bali itu ada namanya Bali World Culture Celebration. Nah, disinilah seni itu dengan generasi itu bisa diinovasi dalam rangka bagaimana mereka berkomunikasi dengan seni-seni yang ada di seluruh dunia. Nah, disinilah peran seni dalam konteks kebudayaan kita tidak saja hanya sebagai ungkapan presentasi estetis atau ungkapan dari rasa keindahan, tapi juga masuk ke sisi-sisi yang lain. Salah satunya adalah diplomasi budaya gitu. Nah, disinilah peran pemerintah, peran masyarakat, dan peran seniman menjadi satu kesatuan untuk menumbuhkan seni ini, dan tentunya generasi ini akan sangat penting ada di dalamnya begitu. Harapan kita dari sini tidak lagi ada kata bahwa seni itu hanya menghabis-habiskan uang, begitu kan? Sering kali kita dengar itu.
2: Dan di masyarakat juga, Blikade, ada yang beberapa oknum masyarakat yang berbicara festival atau PKB menuntun dan selalu begitu-begitu saja. Bagaimana menurut Blikade pandangan?
3: Baik. Kalau Pesta Kesenian Bali, tentunya kita tidak bisa apple to apple kan dengan festival seni yang lainnya ya. Misalkan saja ada Denfest dan lain sebagainya, karena base-nya berbeda.
2: Benar.
3: Karena Pesta Kesenian Bali itu adalah ruangnya memang untuk pelestarian dan perlindungan. Nah, jadi kalau pembacaannya ini kan tergantung cara pandang orang.
2: Benar, cara pandang orang.
3: Kalau pembacaannya hanya di tingkat ketika dia ke sana melihat drama gong lagi, melihat gong kebiang lagi, melihat anjo lagi, dikatakan menuntun, saya berani katakan bahwa Pesta Kesenian Bali harus menuntun. Karena apa? Karena di sanalah ruang bagi kesenian-kesenian itu kembali ditampilkan. Nah, kalau kita masuk kepada hal yang lebih dalamnya, apakah di dalam ruang yang menuntun itu tidak ada inovasi, satu inovasi gitu? Tentu banyak
2: baik sekali.
3: Itu cerita, cara penggarapannya, termasuk juga generasi yang terus bertumbuh. Generasi setiap tahun itu berbeda. Yang
2: termasuk tampil juga tata bahasa juga, selain menggunakan bahasa pakem, juga ada penginovasian di sana.
3: Iya, banyak, banyak. Dan teknik garap. Bisa lihat di Bleganjur gitu misalkan, bagaimana proses perkembangan Bleganjur dari 10 tahun lalu begitu sampai hari ini itu
2: memang sangat sudah berkembang.
3: Tapi kalau kita hanya baca Bleganjur lagi, Barong lagi dan gini, ya memang di titik itu ya memang kita harus akui kenapa PKB itu harus mewadahi itu. Nah, contoh di mana sih masyarakat sekarang mau mengupah harja? Ya kan itu pertanyaan sederhananya. Kalau tidak kita berikan ruang di Pesta Kesenian Bali untuk memantik atau memancing minat generasi itu untuk mempelajari arjo, untuk mempelajari drama gong, untuk mempelajari gambung. Terus ruangnya mereka di mana?
2: Di mana? Benar.
3: Jadi penting kalau di titik itu walaupun dikatakan menuntun, ya harus saya katakan harus menuntun. Menuntun dalam prinsip program yang harus ditampilkan.
2: Benar.
3: Tapi tidak menuntunnya apa? Isiannya yang tidak akan menjadi menuntun gitu.
2: Berarti kita harus mendalami. Seketika kita komentar tentang PKB menuntun, berarti kita belum mendalami secara lebih dalam.
3: Iya, PKB, harus digali dong. Jangan hanya melihat sepintas sudah bilang menuntun.
2: Benar.
3: Misalkan ada yang menyatakan juga PKB itu aja. Nah, berarti itu faktanya mereka tidak pernah Pesta Kesenian Bali
2: dan juga gitu. Tidak pernah mengikuti proses dari PKB itu seperti apa gitu ya.
3: Nah, itulah. Nah, ruang-ruang inovasi itu sebenarnya sudah banyak sekali terjadi. Gitu loh. Misalkan hari ini pesta kesenian Bali itu sudah ditata dan dikelola dengan manajemen-manajemen seni pertunjukan yang lebih profesional, iya, gitu. Dan itu ditandai dengan hari ini mereka membuat skrip lengkap, kemudian tata cahayanya ditata dengan baik, benar, dan lain benar, sebagainya. Benar. Itu menandakan bahwa kematangan proses kreatif dari seniman-seniman kita hari ini sudah menunjukkan
2: perkembangan yang gitu, luar biasa gitu.
3: Ya, seperti itulah kita.
2: Oke, Mpo Nopa.
1: Ya. Ini udah di menit 13:29 ya. Beli ya. Ngobrolnya seru banget ya. Sebenarnya kalau diperpanjang gitu ya, Pak Kade atau Beli Kade ini pasti ngobrol aja, ngalir aja gitu ya. Orang pariwisata memang promosinya mantep ya, Pak Kade ya. Harus kudu gitu ya. Ya, nanti kita kasih kesempatan dulu buat pendengar kita di seluruh Nusantara. Beli Ketut, nomor HP atau nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Denpasar berapa?
2: 0361-223361 ya, saudara pendengar yang ingin langsung bergabung bersama kami di Pro 4 RRI Denpasar, silakan di 0361-223361 Mpok Nopa.
1: Iya, ada nomor WhatsAppnya?
2: Nomor WhatsApp, sebentar, di nomor WhatsApp 087-898-822-240.
1: Ya, untuk Jakarta seperti biasa di 021-35-04-510 ya. Boleh juga ke WhatsApp chatting aja di 0812-1124-928. Beli, kita beli dua-duanya. Kita break dulu ya. Nanti kita bakal kembali lagi. Baik. Dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.
2: Bye.

0: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Denpasar. Ketut Mustika.
1: Oh iya, Mbak Nopa.
0: Nice, namanya bagus ya.
1: Sesuai...
0: Ada Mustika-Mustikanya.
1: Sesuai orangnya ya.
0: Jadi lapar lagi saya. Tadi udah kenyang sih harusnya.
1: Oh iya. Nanti tak transferin makanan dari sini.
0: Saudara, kita terima dulu ya penelpon kita yang udah gak sabar ini kayaknya ingin bergabung bertanya sama Pak Kadek Wahyudita ya. Baik. Di Bali silakan, sudah adakah?
1: Masih menunggu penelpon.
0: Baik, Jakarta dulu kita sambungkan. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Salam Budaya Nusantara.
0: Salam Budaya Nusantara.
2: Ini Ciguria.
0: Oke, Ciguria,
2: halo,
0: silakan.
2: Halo, di sana Denpasar ada beli ketut.
1: Selamat siang.
2: Rajeng siang.
1: Rajeng siang mewali.
2: Rajeng siang juga buat Bapak beli ketut. Bapak siapa tadi ini ketut ya?
1: Kadek
2: Bapak. Kadek. Aduh, lupa sekali kadek.
0: Kadek pasar namanya. Panggilnya ketut Bapak, semua.
2: Nanti marah di kadek. Wahyudita kalau enggak salah ya. Salam kenal. Rajeng siang ya. Dari Ciguria. Ciguria. Ini memang temanya ini paparannya sudah panjang lebar ya, seni generasi dan inovasi ya. Tuh. Tidak cukup memang waktunya nih, kita nih pendengar-pendengarnya kasih singkat-singkat saja ada pertanyaannya buat Kade.
0: Ya langsung beli ke pertanyaan ya Cigu ya.
2: Pertanyaannya gini, beli Kade. Nah, generasi inovasi di kota ini kan seperti kayak Denpasar, seperti apa dengan wadah kreativitas anak muda? Nah itu satu ya. Nah kedua, pusat pelestariannya dan inovasi tradisi ini. Dua pertanyaan, semoga Kade tanggapannya. Ya, terima kasih banyak. Beli Kade juga beli ketut. Juga
1: terima kasih.
2: Nova, Bram. Pokoknya rajin siang. Masih ke semua. Selamat siang, Salam Budaya Nusantara.
0: Selamat siang, Salam Budaya Nusantara. Wadahnya, adakah wadah di sana gitu ya untuk seni generasi dan inovasi ini? Terus bagaimana pelestariannya? Gitu barangkali ya pertanyaannya ya Pak Kade ya. Baik, ada di Bali.
1: Masih menunggu, silakan beli Kade dijawab dulu.
3: Baik, saya mulai dari pertanyaan nomor 2 aja dulu ya. Kalau masalah wadah itu banyak sekali ya. Kalau di Bali sekarang wadah-wadah itu sudah bertebaran, mulai dari tingkat desa, kemudian tingkat kabupaten dan lain sebagainya. Seperti contohnya kalau pelestarian seni tradisi itu ada namanya Banjar. Nah, Banjar itu kan satu komunitas adat itu. Nah, biasanya setiap Banjar di Bali sekarang itu sudah memiliki gamelan, memiliki guru kesenian begitu. Nah, itu wadah-wadah yang biasa digunakan oleh generasi itu untuk belajar berkesenian. Kemudian ada juga sanggar-sanggar, sekarang sanggar tari, sanggar tabuh. Kemudian juga ada komunitas-komunitas, yayasan begitu yang digunakan untuk sebagai wadah berkesenian begitu. Jadi wadahnya itu sangat banyak sekali. Nah kemudian inovasi apa saja? Nah itu beragam inovasi. Nah misalkan saja di tari, wadah inovasi ini ada salah satu sanggar gitu. Misalkan kemarin yang menang Indonesian Naluri Manca ya, yang menang kesenian tampil di Dance Amazing itu gitu kan. Nah itu juga bagian dari inovasi-inovasi. Kalau misalkan di musik, ya, yang tahu musiknya Gus Teja begitu kan. Nah itu juga bagian dari inovasi-inovasi yang dilakukan oleh generasi, yang dilakukan oleh seniman kita di dalam rangka memberikan sentuhan-sentuhan, membaca peluang di masa mendatang, membaca peluang yang ada tidak saja di Bali tapi juga di seluruh dunia begitu.
1: Ada juga gamelan selukat di Pengasekan itu.
3: Ada sudah gamelan mendunia. Selukat, gamelan Sudomani yang sudah mendunia. Juga gitu dari pengembangan gamelan
1: tradisi Bali.
3: Ya, seniman-seniman kita yang mendunia sudah banyak seperti Yudano dan lain sebagainya.
1: Iya, benar Pak Yudano.
3: Nah, jadi berbagai inovasi itu banyak sudah dilakukan baik itu di seni pertunjukan maupun seni rupa dan seni yang lainnya. Nah, itu yang banyak sudah dikembangkan oleh orang Bali gitu.
0: Oke deh. Sudah ada yang tersambung di Bali.

0: Li? Di Denpasar masih.
1: Denpasar ya.
0: Iya.
1: Mungkin nomor teleponnya di share lagi, barangkali iya, belum terekam buat mereka barangkali ya. Silakan. Iya.
0: Sudah ada yang masuk ini, Mpok
1: Nopal. Iya, silakan.
0: Selamat siang.
2: Selamat siang. Mm-hmm.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Bu Jerman.
0: Dengan Ibu Jerman. Bagaimana kabar Ibu Jerman?
2: Oh, kabarnya ini di Payangan Gianyar ini dingin gitu loh.
0: Karena musim sudah memasuki musim dingin gitu.
2: Iya, hujan juga. Salam juga sama Sawitro Jakarta juga. Semuanya yang ada di Indonesia gitu loh.
0: Silakan Ibu Jerman.
2: Mengenai tadi kesenian itu yang dibilang, ya kalau Bu Jero ini dia mewakili, ya namanya Banjar aja Blitutmu. Dan tugas juga ke siapa yang tadi itu?
0: Ya, narasumber kita ada Bli Kadek Wahyudita.
2: Oh, Bli Kadek, iya. Gitu loh, Mbak Nopa, kalau di Bali itu Mas itu harus beli gitu loh.
1: Iya,
3: Ya, Mas itu harus dibeli memang.
2: Iya. Kenapa sebenarnya tuh Jerman tiap hari dengerin tapi tak bisa-bisa masuk di acaranya Jakarta itu loh, susah sekali.
1: Masya Allah. Oke deh.
2: Ya, pokoknya salam kenal, nanti di calling-calling aja yang namanya Bu Jerman gitu loh, dari Gianyar.
1: Iya,
2: pokoknya gitulah, apa-apa yang jadi kesukaan yang harus dikembangkan sama generasi penerus kita, seperti yang dibilang tadi itu pesta seni. Kalau Bu Jerman itu dari yang keempat kali itu sudah saya mendatangi pesta seninya itu Art Center gitu loh. Beli ketut emos.
0: Iya.
2: Dan narasumbernya juga.
0: Iya, kalau terima kasih.
2: Ada kekirangan, kok lupa lagi sama narasumbernya. Namanya maafin aja ya.
0: Iya.
2: Iya, untuk supaya lebih banyak yang bisa masuk lagi. Pokoknya gitu aja. Pokoknya semakin ke depan, semakin berjaya kesenian yeah. Bali gitu loh.
0: Terima kasih Ibu Jerman.
2: Iya, terima kasih juga. Dadah, bye-bye.
0: Iya. Terima kasih Ibu Jerman yang ada di Payangan ini Mpok Nopa ya.
1: Itu daerah Denpasar juga apa daerah Bali?
0: Daerah Gianyar.
1: Oh, daerah Gianyar. Ya,
0: sudah mendekati pegunungan makanya hawa dan cuacanya sudah sedikit dingin.
1: Oke, baik. Ya. Sebelum dijawab yang dari Bu Jerman ya.
0: Bu Jerman.
1: Jauh ya orang luar negeri
0: kita
1: ya.
0: Kita akan terima penelpon lagi satu dulu.
1: Oke, silakan.
0: Selamat siang.
4: Halo, selamat siang. Beli ketut emos. Sama Mas Narasumber.
0: Kok Mas?
4: Ini kan ada masa sekarang yang yoga.
0: Yang yoga, ya.
4: Selamat kenal Mak Nopa.
1: Iya, selamat kenal.
4: Saya selalu mengikuti acaranya Mak Nopa, tapi nomornya nggak tahu, nggak bisa masuk ya. Ini acara kesenian di Bali ya.
0: Gini ya, ini.
4: Saya salut orang Bali, memang keseniannya banyak, Mak Nopa. Luar biasa di Banjar-Banjar juga kegiatannya sudah banyak sekali. Terutama kecil-kecil.
1: Ini volumenya yang kekencangan ya, radionya yang di sana apa gimana, Mas?
0: Gumyang Yoga, gini radionya agak di
1: radionya dikecil lagi, dulu. Heeh. Enggak mesra kayaknya kita ngobrolnya.
4: Ya sudah.
0: Sudah.
4: Itu kalau di Jakarta juga kan saya selalu mengikuti setiap acara ini. Tapi mau masuk nggak bisa. Tidak bisa bergaya kayak Nini Jerman tadi ya, yang orang luar mbak bicaranya. Iya, itu aja.
0: Terima kasih.
4: Memang udah cukup itu belaganjurnya lagi udah luar biasa.
0: Terima kasih Gumya Yoga ya. Ya.
4: Dari kampung saya di Bangli, keponakan pinter sekali itu.
0: Oh iya iya.
4: Sering lomba di Art Center.
0: Oh gitu ya. Terima kasih sudah melestarikan seni budaya Bali.
4: Iya, narasumber juga.
0: Baik, terima kasih.
1: Ya. Yeah. Oke, okay. Yo.
4: Terima kasih banyak, Mama, Pak.
1: Yo. Beli, dijawab dulu barangkali ya.
0: Silakan, Beli Made.
3: Apa itu yang menjadi?
0: Pertanyaan yang Bu Jerman gitu
3: apa
0: ya.
3: Itu pertanyaan?
0: Yang dibanyar-banyar gitu.
3: Kenapa dibanyar?
0: Pelestarian yang dibanyar-banyar gitu.
3: Ya, kalau pelestarian yang dibanyar-banyar itu kan sudah dari sejak dahulu ya, sudah ada. Benar. Biasanya setiap banyar itu memiliki gamelan, memiliki peralatan, prasarana yang dapat digunakan untuk generasi itu belajar kesenian. Biasanya benar. Itu generasi yang belajar di sana itu adalah generasi yang menjadi bagian dari komunitas banyarnya.
0: Iya, benar.
3: Nah, tapi ada pula banyar-banyar yang sudah mulai membuka sanggar di banyar itu agar apa generasi yang di luar banyar itu dapat tertampung di sana juga begitu. Nah, biasanya terkait dengan latihan, terkait dengan penggunaan banyar dan lain sebagainya itu tergantung dari banyarnya. Ada juga yang gratisan, ada juga yang memang kena urunan iuran.
0: Sebagai uang perawatan gitu misalnya.
3: Ya, perawatan gitu biasa. Tapi bukan berarti profesional seperti ada target itu tidak.
0: Benar.
3: Biasanya ruang banyar itu lebih kepada sosial.
0: Sosial
3: seperti itu.
0: Iya, gitu. Terima kasih, Beli Made. Silakan, Pak Nova, penelpon dari Jakarta.
1: Baik, kita sambungkan ke Jakarta ya. Halo, selamat siang. Halo.
5: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nova.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
5: Ya, selamat siang kembali buat yang ada di Prokat Bali. Buat beli apa ya? Beli ketut.
1: Beli ketut.
5: Ayo di Maluku Tengah beli ketut.
1: Ya, silakan Ayu.
5: Ya, saya langsung ke customer-nya ya buat beli kadet utama.
0: Silakan.
5: Iya, tentang seni generasi dan inovasi itu ya. Pasti seni generasi yang paling populer di Bali untuk kalangan generasi seniman Bali itu sendiri. Saya mungkin sudah menangkap pertanyaan dari saya. Matur suksme. Assalamualaikum Pak Nova dan selamat siang.
1: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ayu di
1: Maluku.
0: Maluku ya.
1: Baik. Ini ada pertanyaan melalui WhatsApp. Nanti sekalian dijawab ya, Beli ya. Salam budaya semua yang terhormat para narasumber Budaya Nusantara dan Pasar RI Jakarta. Om Swastiastu. Mohon maaf ya, saya mengganggu, saya bertanya dalam keadaan terburu-buru. Baik. Ya enggak apa-apa ya. Asal jangan sambil ini mobil atau motor ya, ini bahaya ini. Seni generasi dan inovasi. Bagaimana saran dalam membuat inovasi karya seni untuk visualisasi pendidikan agama Hindu Dharma. Semoga kita orang tua sehat selalu, kakek nenek, dan dimaafkan, panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah. Gitu dah. Ya gitu dah, panjang dah masa-masinya. Gitu aja. Okay. Beli, silakan.
3: Baik.
0: Yang dari Ayu dulu, yang Maluku.
3: Yang Maluku, pertanyaan apa tadi ya?
0: Yang di Maluku.
3: Yang di Maluku, oke. Apa seni yang populer gitu ya, kalau nggak salah ya. Wah, kalau ini dijawab, ya semua seni di Bali itu populer kayaknya ya. Tergantung dari kalangan usia yang menggeluti gitu. Kalau dari usia anak-anak dan sampai dia menjelang remaja itu biasanya kesenian-kesenian yang sifatnya tari kreasi begitu. Nah, kalau remaja ke atas, yang lagi sedang populer sekali sekarang itu adalah kesenian barong dan baleganjur. Dan itu bisa kita buktikan pada ajang pesta kesenian Bali waktu
0: memang
3: ini.
0: Memang sangat ngebum sekali.
3: Kalau sudah yang namanya baleganjur
0: dan barong,
3: yang barong itu sudah Harda Chandra itu.
0: Aduh, dari jam 1
3: dari jam 1 siang penonton sudah mulai masuk, padahal gininya jam 8 malam ya.
0: Iya.
3: Nah, itu tapi ada juga yang seni modern yang banyak digeluti ya, mulai dari musik, kemudian teater juga lagi bertumbuh ini di generasi muda kita. Teater, puisi, sastra begitu lagi senang tumbuh juga begitu. Nah, yang populer. Nah, terus bagaimana inovasi di dalam apa format untuk mengembangkan seni dan pendidikan agama Hindu.
0: Agama Hindu ya.
3: Banyak ya kesenian-kesenian itu, cuman kita memang harus berakar atau berawal dari bagaimana memahami seni itu dalam konteks religi.
0: Iya.
3: Contoh, seni itu berkaitan dengan prana. Seni itu berkaitan dengan nafas.
0: Mm-mm.
3: Kedua, seni itu berkaitan dengan mudra gitu. Mm-mm. Atau gerak-gerak
0: gerak,
3: suci. Iya. Ya. Ini yang dipahami dulu, kemudian baru kita berpijak bagaimana membuat satu inovasi-inovasi yang dikembangkan dari seni yang tujuannya adalah kepada pendidikan agama.
0: Iya,
3: begitu.
0: Iya.
3: Seni bagaimana masuk sekarang, misalkan saja beberapa mantra sudah ada sekarang dikembangkan di dalam menjadi kreativitas-kreativitas mm-hmm. seni. Kemudian tari-tari yang ada unsur yoganya.
0: Yoga.
3: Begitu. Nah, kemudian bagaimana seni-seni yang reflektif, begitu misalkan seperti garapan yang memiliki cerita, garapan yang memiliki narasi, begitu. Dan itu bisa pesan-pesan agama itu dimasukkan di dalam lewat seni.
0: Lewat seni.
3: Ada berbagai cara sejatinya yang dapat dikembangkan untuk menjadi seni dalam rangka bagaimana nilai-nilai agama itu masuk di dalamnya gitu. Dan berbagai inovasi sejatinya itu bisa dilakukan. Misalkan saja musik untuk yoga, tari untuk yoga dan lain sebagainya itu bisa dikembangkan. Nah, kemudian bagaimana seni yang mengajarkan konsep Trihita Karana.
0: Iya, benar.
3: Bagaimana seni yang mengajarkan konsep Satkirti, begitu misalkan bagaimana merawat hutan, merawat danau. Merawat laut dan lain sebagainya.
0: Iya,
3: itu
0: benar.
3: Bisa. Nah, pijakannya adalah kita harus memahami dulu seni apa untuk siapa, begitu. Baru kita akan menyadari bahwa oh, seni ini ternyata cocok untuk pendidikan agama Hindu di usia sekian, gitu.
0: Benar.
3: Jadi pendekatannya itu pun akan banyak hal yang harus kita pertimbangkan, gitu. Sama halnya seni itu kalau kita lihat, dia kan ada tatwa susila upacara atau upakara atau satyam siwam
0: sundaram. Iya.
3: Seni itu sejatinya sudah merupakan refleksi dari ajaran agama, kemudian dia diturunkan lewat rasa, kemudian dia merefleksikan tentang etika. Gitu. Sehingga kata adab akan muncul dari bagaimana orang melakukan seni.
0: Benar.
3: Seni
0: sekali.
3: Tidak hanya memperhalus jiwa, seni tidak hanya memperindah kehidupan, tapi seni juga akan dapat menyadarkan seseorang tentang kehidupannya.
0: Benar.
3: Jadi disanalah pentingnya seniman-seniman kita di dalam menginovasi itu, jangan lupa ada beberapa hal yang harus kita pikirkan. Misalkan saja salah satu contoh pengembangan di dunia seni tradisi, ada sastra, gitu kan? Sastra raga, sastra raga suara, rupa, sasmita, dan jenana sukma. Itu ada 6 hal. Misalkan saja seni itu harus berpedoman kepada sastra. Harus ada narasi tentang konseptual, tentang pengetahuan, sehingga seni itu akan berfungsi sebagai pengembangan knowledge, pengembangan kecerdasan. Tidak hanya berkaitan dengan rasa, tapi juga pengembangan kecerdasan. Termasuk juga misalkan, nah bagaimana membuat gerak, membuat tatanan suara yang dikatakan sebagai wiraga wirama.
0: Dan wirasa.
3: Mengelola rasa, wirasa itu. Kemudian juga sasmita, bagaimana seni itu mampu
0: mengekspresikan.
3: Dan jenana sukma itu bagaimana ada satu pengetahuan terdalam atau consciousness, kesadaran yang terbangun dari ketika kita melakukan seni itu. Nah, itu pun sejatinya ajaran-ajaran agama yang tertuang di dalam seni. Begitu.
1: Okay.
3: Ya itu.
1: Baik. Waktunya tanpa terasa udah di 13.56 ya. Aduh. Udah cukup kayaknya ya.
0: Kalau dibilang cukup sih belum kayaknya.
1: Belum ya. Sebenarnya masih banyak yang kita gali ya, Bli ya.
0: Iya, benar.
1: Cuma karena keterbatasan waktu ya. Ini udah 5-6. Bli KD terima kasih, Bli Ketut juga terima kasih.
0: Terima kasih kembali.
1: Iya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua ya. Akhirnya semua pendengar kita di Nusantara jadi tahu itu ya apa sih sebenarnya Denpasar itu inovasinya, kreasinya gitu ya. Budayanya seperti apa. Terima kasih, sukses selalu ya Bli Kade ya.
3: Baik, terima kasih.
1: Ya. Bli Ketut, salam buat teman-teman yang ada di Denpasar
0: terima
1: semuanya.
0: Terima kasih, salam kembali juga buat
1: salam sehat, salam bahagia. Selamat sore.
0: Ya, selamat sore.
3: Selamat sore dan
0: tada, bye-bye.
1: Abang Po, Nyapa Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Denpasar. Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.
6: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Anda kembali dulu di Pro 1 Eternate ya. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami informasikan doa azan asar sebentar jatuh pada pukul 16.04 waktu Indonesia Timur. Untuk 100% Indonesia berjaringan, kita akan kembali bergabung sebentar setelah azan asar untuk wilayah Pro Eternate dan sekitarnya. Kita ingat, kemudian azan asar untuk wilayah Pro Eternate dan sekitarnya pukul 16.04. Sekaligus mewakili kerabat kerja yang bertugas dan mengucapkan selamat menjalankan sholat.

Mari kita bergabung kembali ke rekan-rekan buku program Masa Buku Jakarta. Kita ukupi kelanjutan dari 100% Indonesia berjaringan bersama Isan Tarori, Basiliana Jamil, dan ada bintang tamunya Gema Asmara dan Rio Rinaldo.

0: Sio Seromtoha Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Sio Seromtoha Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.
2: Selamat sore sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di program 4 Radio Republik Indonesia Ternate, dan sudah pukul 16:20 waktu Indonesia Timur. Artinya apa sahabat budaya? Artinya torang pe waktu untuk torang badangdut. Torang badangdut, batamang sahabat budaya. Oke, sudah ada yang bergabung ya, padahal baru buka, tapi tidak apa-apa. Torang masih akan bergabung menemani ruang dengar Anda di sore hari ini, masih menemani ruang dengar Anda. Kalau Anda mau bergabung, sahabat budaya bisa di nomor telepon 0921-3126-518 atau di 0821-9526-695 sahabat budaya. Baik, torang terima dulu telepon berikut ini, daripada nanti torang tunggu-tunggu, nanti banyak yang kabur ya, torang terima dulu. Selamat sore, dengan siapa dan di mana sore hari ini?
3: Selamat siang dengan si Nona Fika.
2: Baik, selamat siang Nona Fika. Di Manado, Nona Fika?
3: Iya.
2: Saya Nona Fika di...
3: Kabarnya sehat, semangat, bahagia.
2: Baik, terima kasih Nona Fika. Nona Fika sore hari ini mau gabung request lagu apa nih Nona Fika?
3: Lagu apa ya? On Nini Karlina, Gantengnya Pacarku.
2: Gantengnya Pacarku, baik.
3: Ya, ini Fajar.
2: Betul, ini Fajar.
3: Anda lagunya terpajar.
2: Lagunya aman. Salam-salam, silahkan Nona Fika.
3: Ya, pertama-tama Mbak Fajar yang tugas, selamat bertugas. Tuhan selalu melindungi Fajar bersama keluarga. Amin. Nanya-nanya salam buat banyak lagi yang memanisnya, salam sehat sekeluarga, Bunda Elsnya dan Yung Nado, salam sayang selalu, Pak Ayu, Pak Ama, Pak Jafar, Pak Yasin, Pak Leo, Pak Muce, Pak Ipin, Pak Utus, Mama Indah, Purnama Sari, Andi di Batam. Buat banyak, terima kasih, selamat sore.
2: Baik, terima kasih, selamat sore Nona Fika di Manado. Baik, torang terima dulu penelpon selanjutnya di sore hari ini. Sahabat Dudaya, selamat sore, dengan siapa di mana? Torang Madangdut. Baik, terputus ya. Baik, sahabat Dudaya yang ingin bergabung, boleh bergabung lagi. Torang nantikan satu penelpon lagi sebelum torang lanjut. Baik, Torang Madangdut, selamat sore, dengan siapa di mana?
4: Selamat sore.
2: Baik. Ini suara agak hilang-hilang tapi torang tahu ini pasti dari torang pe mama tercinta, torang pe ibunda tercinta yang ada di mana do sana. Betul ke salah nih? Betul sekali. Bunda ini bunda pe suara. Bunda suara agak sedikit hilang-hilang bunda.
3: Iya, jarang yang sini.
2: Saya. Kelihatannya bunda kasih lagu dulu ke apa bunda ya? Requestan lagu dulu buat salam-salam bunda.
3: Iya, lagu dulu. Dari apa kata dia penyanyi seketing luka. Nela Karisma mungkin itu.
2: Nela Karisma judulnya apa tuh bunda?
3: Seketing luka.
2: Sakit?
3: Keping-keping luka.
2: Oh, keping-keping luka, baik-baik.
3: Aduh, lanjut dong, agak.
2: Iya, silakan bunda, silakan.
3: Ah, ini masih putus-putus, ini apa?
2: Ini sudah lebih jelas, bunda, lebih jelas.
3: Gue lagi juga mengapa pertama buat orang itu yang segar, yang saya bertugas. Selamat sore, salam sehat, sukses sejahtera. Damai selalu bahagia dan bahagia diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah. Salam sehat selalu, amin. Lanjut. Ada di mana ada? Lanjutkan. Ada di mana ada Nona Vika, pernah masak di Sulawesi Barat. Ada Mama Indah, Ibu Indah, Ibu Haja Indah, Ibu Farida yang di Palu. Semuanya salam sehat. Ada Pak Andi di Batam. Ada Pak Junaidi di Ambon. Salam kasih salam hormat, salam sehat. Ada Bu Otis, Bu Ono. Sama Pak Haji Jafar, Pak Yasin. Ada Pak Din, Pak Itin, Pak Tahir. Semua salam sehat di keluarga masing-masing. Keluarga juga yang ada di Namrea, ada Mira bersama suami. Serta anak-anak, ada Nona Ipa, ada Bajir, ada Najib juga. Semuanya salam manis, salam sayang. Tetap sehat diberkati. Ajar langit lagu aman.
2: Tadi Nela Karisma judulnya boleh diulang, bunda? Tadi agak kurang dapat dengar.
3: Ya, tadi itu Sekeping Luka.
2: Oh, Sekeping Luka. Baik. Ya. Oke, okay. lagunya aman.
3: Ah iya, Bung Fajar yang sedang bertugas. Makasih, Tarang Badang Dangdut, Tarang Punya. Selamat sore,
2: terima kasih bunda. Ini suara walaupun agak kecil-kecil tetap Tarang masih bisa dengar bunda, semangat. Siap menemani Rodinger sahabat dia, Tarang putar dulu lagu pilihan berikut ini di Tarang Badang Dangdut.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Radio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
1: Dan sahabat budaya masih menemani dengar Anda di sore hari ini masih dalam Torah Badangdut. Untuk menemani semua yang masih mau request, silakan gabung, silakan ikutan untuk Torah Badangdut sore hari ini. Baik, Torah terima dulu penelpon selanjutnya di sore hari ini. Selamat sore Torah Badangdut, dengan siapa di mana?
2: Halo, assalamualaikum, selamat sore.
1: Baik, waalaikumsalam, selamat sore, dengan siapa di mana? Di Pak Junaidi.
2: Hari ini ampun.
1: Oh iya, baik Pak Junaidi. Pak Junaidi, kabarnya bagaimana di sana Pak Junaidi?
2: Alhamdulillah sehat, sehat, sehat.
1: Alhamdulillah. Baik, baik, baik, siap. Pak Junaidi, sore hari ini
2: ada lagu dari Lola Drakil itu, apa itu judul?
1: Judulnya apa, Pak Junaidi?
2: Dari Lola Drakil.
1: Ada beberapa nih, Pak Junaidi.
2: Ada berapa, apa betul?
1: Ada Anggur Merah, ada Cintra Pamoya, ada Jembatan Telah Patah, ada

0: keluarga ya. Ada Bunda Elsa baru lewat. Ada Fika juga baru lewat. Terima kasih salamnya. Salam balik ya. Harapan sehat semua. Ada Ko Amo Ko Ipadi juga di sana. Bung Ipin. Ada Abdul juga yang di sana. Bung Oke. Ada kita orang punya ya. Paya Cima kedua. Ada Abdul Abdul Rahim yang ada di Kalimantan Timur. Selamat sore dan harapan sehat selalu. Mama Indah yang beribadah. Ibu Ida yang hari itu loh, selamat sore masih bersama keluarga. Ada Koamo Ko Ipe, ada Ono juga, Muntahir juga di sana. Selamat sore dan harapan sehat selalu. Juga ada Ibu Farida Nasrul juga di Sulawesi Tengah. Ada Andika di Batan-Batan juga di Darmasud. Purnama Sari di sana. Selamat sore dan harapan itu dulu. Terima kasih banyak.
1: Baik, selamat sore,
0: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Pak Junaidi. Terima kasih sudah bergabung di sore hari ini. Baik, terima penelpon selanjutnya yang bergabung sore hari ini. Selamat sore, dengan siapa di mana Terma Dangdut?
2: Selamat sore, Dangdut adalah kita dengan Sari. Adalah kita apa tuh?
1: Terma Dangdut, Dangdut orang punya Kak Sari.
2: Dangdut orang punya.
1: Baik Kak Sari. Sore hari ini kabarnya gimana Kak Sari?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik.
1: Alhamdulillah. Mau request lagu apa nih Kak Sari di Terma Dangdut?
2: Lagunya Yang Berpisah dari Nada Nadi.
1: Nada Nadi, boleh diulang sekali lagi judulnya?
2: Tak Ingin Berpisah.
1: Tak Ingin Berpisah, baik. Silakan salam-salamnya Kak Sari.
2: Salam-salamnya buat siapa tadi yang baru turun?
1: Pak Junaidi.
2: Salamnya buat Pak Junaidi, salam sehat selalu. Buat Pak Galuh juga, buat semuanya aja. Buat Pajar, makasih ya Kak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Kak Sari requestan lagunya. Baik sahabat budaya, kita putar dulu pilihan lagu yang sudah di request oleh sahabat budaya di sore hari ini dalam Terorang Badangdut.

0: Radio Serontoha, Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News beri

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate Inalara di Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama.

0: 84 siswa Bintara Polri mengikuti upacara pembukaan pendidikan di SPN Polda Maluku Utara di Tidore. Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Provinsi Maluku Utara berkolaborasi dengan berbagai stakeholder adalah menyelenggarakan beragam kegiatan yang berfokus pada pemenuhan hak dan perlindungan anak. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar 5 abad di 88,5 MHz, pemancar 5 rotai di 93,6 MHz, serta RRI Program 4 di 95,1 MHz. Bersama saya Maisara, inilah warta berita selengkapnya edisi Selasa 21 Juli 2026. Berita pertama, saudara, 84 siswa Bintara Polri mengikuti upacara pembukaan pendidikan di SPN Polda Maluku Utara di Tidore. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Zailani berikut ini.
1: Kepolisian Daerah Maluku Utara menggelar upacara pembukaan pendidikan pembentukan Bintara Polri tahun anggaran 2026. Upacara yang berlangsung di Sekolah Polisi Negara atau SPN Polda Maluku Utara Tidore Kepulauan Senin pagi dipimpin langsung Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman dengan 84 siswa serta dihadiri para orang tua hingga seluruh pejabat utama Polda Maluku Utara. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman mengatakan, pelaksanaan pendidikan Bintara Polri yang berkemampuan SPKT khusus Polda Maluku Utara tersebut dilaksanakan di seluruh Indonesia dengan jumlah 2.900 siswa, sementara di Polda Maluku Utara sebanyak 84 siswa.
2: Ini sudah dibuat patah integritas nota SPN untuk konsisten dalam pelatihan, tidak ada penyimpangan, dan sudah diarahkan program-programnya apa, karena ini kan program yang sekarang ini kan spesifik untuk Bintara SPKT, sehingga outputnya nanti jadi pelayan SPKT yang memandai.
1: Sementara itu, Kepala Sekolah Polisi Negara SPN Polda Maluku Utara Kombes Pol Anjas Gautama Putra mengatakan, pembentukan pendidikan Bintara Polri tahun 2026 di Polda Maluku Utara sebanyak 84 siswa yang terhitung dari masing-masing Polres dan Polresta di Maluku Utara. Menurutnya, setelah upacara pembukaan akan dilanjutkan dengan kegiatan basis yang berlangsung selama satu bulan.
3: Kita sudah melaksanakan upacara pembentukan pendidikan untuk Bintara Polri tahun anggaran 2026, jumlah siswa seluruhnya 84 dari masing-masing seluruh Polres atau 10 Polres yang ada di Maluku Utara. Kemudian setelah upacara pembukaan ini, nanti kita lanjut dengan kegiatan basis. Basis itu selama kurang lebih satu bulan. Jadi pembagiannya basis satu bulan, tiga bulan setengah itu pembelajaran, kemudian setengah bulan itu pembulatan, latihan kerja, dan juga persiapan untuk penutupan pendidikan.
1: Mantan Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Maluku Utara ini juga berharap seluruh siswa agar menjaga kesehatan, menjaga kekompakan, menjaga disiplin, belajar dengan rajin dan tekun sehingga dapat terhindar dari hal-hal yang merugikan diri sendiri terutama pihak keluarga. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Provinsi Maluku Utara berkolaborasi dengan berbagai stakeholder dalam menyelenggarakan beragam kegiatan yang berfokus pada pemenuhan hak dan perlindungan anak. Berikut laporan reporter Nining Farida.
4: Kenapa kami kerjasama? Karena DP3 tidak bisa berjalan sendiri.
5: Memperingati Hari Anak Nasional HAN ke-42 tahun 2026, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Provinsi Maluku Utara berkolaborasi dengan berbagai stakeholder dalam menyelenggarakan beragam kegiatan. Rangkaian kegiatan telah dimulai sejak Juni 2026 dan akan mencapai puncaknya pada 23 Juli 2026 di Sovivi melalui Festival Olahraga Tradisional Anak. Kepala Dinas DP3A Provinsi Maluku Utara, Hairia, mengatakan DP3A menggandeng sejumlah instansi, diantaranya Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara dan Sentra Wasana Bahagia. Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi sunatan massal, bakti sosial, penertiban kartu identitas anak, pelayanan bantuan sosial, hingga pemberian bantuan secara gratis.
4: Terima kasih ada beberapa stakeholder ya, salah satu diantaranya dari Dinas Sosial, Wasana Bahagia, ya, kegiatan yang sudah jalan. Ada Noel Natal Masal, terus ada Bakti Sosial, ada penerbitan kartu identitas anak, terus ada pelayanan bantuan atensi, ada pengobatan gratis. Nah, itu kerjasama dengan Kementerian Sosial dan Anak Bahagia. Terus ada kegiatan-kegiatan yang kerjasama dengan UPTD PSSA, Budi Sentosa dan Rumah Sejahtera Ternate. Itu kemarin juga kami laksanakan Jalan Sehat bersama Anak Panti.
5: Ia menambahkan DP3A juga berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara melalui program DP3A Menyapa yang dilaksanakan bertepatan dengan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS.
4: Kenapa kami kerjasama? Karena DP3A tidak bisa berjalan sendiri. Ya, kami bentuk suatu bentuk komitmen bersama untuk bagaimana memperingati hari anak, bahwa peringatan hari anak mengingatkan kita semua bahwa anak perlu dilindungi, perlu mendapat pelayanan, perlu mendapat pelayanan yang baik dari baik siapapun. Kami juga kerjasama dengan Dinas Pendidikan, jadi kita masuk di pada saat pengenalan sekolah MPLS. MPLS itu kami masuk di momen MPLS dengan kami punya program itu DP3A Menyapa. DP3A Menyapa itu Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak melakukan aksi nyata kepada perempuan dan anak.
5: DP3A berharap seluruh rangkaian kegiatan tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, keluarga, dan seluruh pemangku kepentingan bahwa setiap anak berhak tumbuh dan berkembang di lingkungan yang aman, sehat, serta bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Reporter Nining Farida melaporkan.

0: Beralih ke informasi lainnya, saudara, kekalahan Argentina dari Spanyol pada partai final Piala Dunia 2026 menghadirkan suasana berbeda di kota Tidore. Ribuan pendukung Argentina harus menerima konsekuensi mengikuti tradisi lokal yang dikenal dengan sebutan Batobo, yakni diceburkan ke laut sebagai bentuk sportivitas usai tim dukungannya kalah. Selengkapnya disampaikan reporter Faisal Amin langsung dari kota Tidore, Kepulauan.
1: Kekalahan Argentina dari Spanyol pada partai final Piala Dunia 2026 pada 20 Juli menghadirkan suasana berbeda di kota Tidore, Kepulauan, Provinsi Maluku Utara. Ribuan pendukung Argentina harus menerima konsekuensi mengikuti tradisi lokal yang dikenal dengan sebutan Batobo, yakni diceburkan ke laut sebagai bentuk sportivitas usai tim dukungannya kalah. Sejak pertandingan berakhir pada pagi hari, para pendukung Argentina langsung diarahkan menuju sejumlah titik di pesisir untuk menjalani prosesi Batobo. Batobo menjadi bagian dari kemeriahan perhelatan Piala Dunia yang rutin dilakukan masyarakat di kota Tidore, Kepulauan. Batobo merupakan tradisi yang berlaku bagi pendukung yang kalah selama gelaran Piala Dunia. Prosesi berlangsung hingga siang hari dengan pengawalan para pendukung dari tim gabungan guna memastikan seluruh pendukung Argentina mengikuti tradisi Batobo atau semua pendukung Argentina diceburkan ke laut. Namun yang berbeda terjadi di Kelurahan Tomalou, yang mana para pendukung Argentina di Kelurahan Tomalou diceburkan di laut pada malam hari. Meski telah menjalani Batobo pada siang hari, mereka kembali dikumpulkan pada malam harinya untuk mengikuti prosesi yang serupa. Para pendukung dikumpulkan di suatu titik sebelum dikawal menuju ke dermaga Tomalou. Di lokasi tersebut, mereka diceburkan ke laut secara bergantian di hadapan ratusan warga yang memadati kawasan dermaga. Tradisi Batobo kembali menjadi daya tarik tersendiri dalam perayaan Piala Dunia di kampung nelayan Tomalou. Keunikan tradisi ini tidak hanya menghadirkan kemeriahan, tetapi juga mengundang antusiasme masyarakat yang datang untuk menyaksikan prosesi tersebut sebagai bagian dari budaya lokal yang semangat sportivitas antar sporter. Reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, Polsek Mangoli Barat melaksanakan pengamanan dan pengawalan pendistribusian perdana pada program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polri di wilayah Kecamatan Mangoli Utara dan Kecamatan Mangoli Barat, Kepulauan Sula. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samudia langsung dari Kabupaten Kepulauan Sula.
2: Polsek Mangoli Barat melaksanakan pengamanan dan pengawalan pendistribusian perdana pada program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Polri di wilayah Kecamatan Mangoli Utara dan Kecamatan Mangoli Barat, Kepulauan Sula. Kegiatan yang dimulai pada pukul 07.00 waktu Indonesia Timur di Desa Falabisaya tersebut merupakan bagian dari dukungan Polri terhadap program penyediaan gizi bagi masyarakat. SPPG Polri berfungsi sebagai dapur aglomerasi yang menyalurkan makanan bergizi kepada para penerima manfaat, yang meliputi peserta didik dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA, madrasah, kelompok belita ibu hamil serta ibu menyusui. Pada pendistribusian perdana, sebanyak 848 porsi makanan bergizi yang telah disalurkan. Untuk itu, 451 porsi dibagikan pada pagi hari kepada siswa kelas 1, 2, dan 3 di sekolah dasar serta peserta didik PAUD dan TK. Dengan rincian dari SD Negeri 1 Falabisahaya sebanyak 80 porsi, SD Impres 1 sebanyak 58 SD Impres 1 sebanyak 56 porsi, SD Impres 2 Falabisahaya sebanyak 50 porsi, Madrasah Ibtidaya sebanyak 155 porsi, SD Negeri Lekosula sebanyak 46 porsi, TK Pinaisan sebanyak 34 porsi, TK Haja Bersehati Lekosula sebanyak 16 porsi, dan PAUD Haja Bersehati sebanyak 14 porsi. Selanjutnya pada pukul 12.00 waktu Indonesia Timur, distribusi makanan ke sekolah dasar dengan jumlah 379 porsi, sehingga total keseluruhan makanan bergizi yang tersalurkan pada hari pertama mencapai 848 porsi. sehingga total keseluruhan makanan bergizi yang disalurkan pada hari pertama mencapai 848 porsi. Kapolres Kepulauan Sula AKBP Andreas menyampaikan apresiasi atas sinergi seluruh pihak dalam mensukseskan pendistribusian perdana program SPPG Polri di wilayah Mangoli. Program penyediaan gizi ini merupakan bentuk kepedulian terhadap peningkatan kualitas kesehatan dan tumbuh kembang generasi penerus bangsa, yang dimana Polri hadir tidak hanya menjaga keamanan, melainkan juga mendukung setiap program pemerintah yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Dari Sanana, reporter Karman Samuda melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakirannya untuk besok? Kami ajak Anda untuk mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate bersama Prakirawan Zikri. Silahkan informasinya.
3: Baik, terima kasih. Alhamdulillah, wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para penyiar Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Zikri bertugas sebagai perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babula Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara Selasa 21 Juli 2026. Secara umum kondisi cuaca pada malam hingga dini hari nanti umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara, namun waspada potensi peningkatan angin kencang di hampir seluruh wilayah Maluku Utara. Arah angin bervariasi dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 45 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara relatif berkisar antara 80 hingga 100%. Untuk kondisi cuaca esok hari, diperkirakan secara umum potensi cerah-cerah berawan di hampir seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Waspada peningkatan ketinggian gelombang akibat angin kencang di wilayah perairan Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Terima kasih informasinya, Prakirawan Zikri. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Rakam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari Bendeja Redaksi, saya Maisara bersama Teknik Montase Adrian dengan Des Editor Irwan Zelani undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang baru saja mengikuti Warta Berita Sore, Redaksi Bidang Pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Untuk Ternate sore lanjutan, kami tim yang bertugas bersama saya Mesara dan juga rekan teknik studio Bung Adrian dan rekan-rekan di pemancar kayu merah. Pendengar untuk selanjutnya ya, khususnya untuk Anda kaum muslim dan muslimah yang insya Allah nantinya akan melaksanakan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya, kami informasikan untuk waktu kumandang azan maghrib pada pukul 18:45 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, saatnya kami hadirkan religi sore, pengajian suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Haji Muhammad Z.A. dengan surah Al-Baqarah ayat 253 hingga seterusnya. Selamat mendengarkan.

0: in.
1: Sadaqallah lazim masuk suci Allah dengan segala firman-Nya. Pendengar, khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, saatnya kumandang ajan maghrib dikumandangkan untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

wanita saleha adalah sebaik-baik keindahan. Menatapnya menyejukkan kalbu. Mendengarkan suaranya menghanyutkan batin. Ditinggalkan menambah keyakinan. Wanita saleha adalah bidadari surga yang hadir di dunia. Wanita saleha adalah ibu dari anak-anak yang mulia. Wanita saleha adalah istri yang meneguhkan jihad suami. Wanita saleha penebar rahmat bagi rumah tangga, cahaya dunia dan akhirat.

0: Raha.
1: 95,1 Ternate, Suara Budaya Kiraha. Sahabat budaya, kami mengucapkan selamat menekan ibadah salat maghrib untuk Anda umat muslimi dan muslimah di wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga sahabat budaya, di pukul 18.56 waktu Indonesia Timur ya, di malam hari ini juga ada sesi Radiograh ya, nanti Kota Mangdorang sampai di jam 12 malam nanti, dengan berbagai informasi, berbagai program akan dihadirkan buat sahabat budaya di malam hari ini ya. Tetap bersama kami di Pro 4 Ternate.
2: 95,1 FM Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kiraha.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 95,1 Pro Peter Nati, suara budaya Kiraha. Baru saja sapa budaya dengarkan ya. Lagu di malam hari ini ada Busu-busu Setia dari Captain Purek. Di malam hari ini juga ya, sapa budaya. Apa kabar dorang semua nih? Semoga sehat-sehat selalu ya, biar dorang selalu berjumpa lewat udara gitu, sapa budaya. Tentunya di malam hari ini saya Sri Nugra, ada teknik studio Bung Adria. Dan nanti diomongin sapa budaya juga ya di malam hari ini. Dan untuk mengawali Kiraha malam sapa budaya, ada Skapur Sirih yang dihadirkan dari jam 7 malam ini ya sampai di jam 8 malam nanti, sapa budaya. Lagu-lagu hiburan tentunya dihadirkan juga buat sapa budaya ya di malam hari ini. Dan jangan pindah frekuensi, sapa budaya tetap bersama kami di Skapur Sirih.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.

0: memiliki beragam suku. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dengan beraneka budaya, Indonesia memiliki banyak jenis tarian daerah. Ada tari Jaipong di Jawa Barat. Ada tari Kecak dari Bali. Ada tari Piring dari Sumatera Barat. Dan tari Cakal Lele dari Maluku Utara. Berjuta tarian indah ada di Indonesia.
1: Yohasi Wolop 5,4 Ternate, suara budaya Kieraha.

cinta di Kota Dayang Sapa Budaya dari Yopi Latul yang baru saja dengarkan di malam hari ini ya Sapa Budaya. Dan juga informasi lokal di malam hari ini untuk Sapa Budaya nih di P3A Maluku Utara kolaborasi semarakan peringatan Hari Anak Nasional Sapa Budaya. Jadi dalam rangka untuk memperingati Hari Anak Nasional atau HAN yang ke-42 tahun 2026, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Provinsi Maluku Utara berkolaborasi ya dengan berbagai stakeholder untuk menyelenggarakan beragam kegiatan Sapa Budaya. Dari rangkaian kegiatan juga sudah dimulai sejak Juni 2026 dan juga ini tuh akan mencapai puncaknya ya Sapa Budaya nanti tanggal 23 Juli 2026 di Sovivi melalui Festival Olahraga Tradisional Anak Sapa Budaya. Kadis DP3A Provinsi Maluku Utara, Hairia mengatakan pihaknya menggandeng sejumlah instansi diantaranya Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara ya dan juga Sentra Wasana Bahagia. Berbagai kegiatan yang sudah dilaksanakan meliputi sunatan massal, bakti sosial, penerbitan kartu identitas anak atau KIA ya Sapa Budaya, pelayanan bantuan sosial hingga pemberian bantuan secara gratis. Selain itu juga Sapa Budaya UPTD Panti Sosial Asuhan Anak atau PSAA Budi Sentosa dan juga Rumah Sejahtera Ternate juga turut menggelar jalan sehat bersama anak-anak yatim, Sabunam Bersama ya Sapa Budaya tentunya juga berkolaborasi dengan Komite Permainan Rakyat dan juga Olahraga Tradisional Indonesia Maluku Utara ya hingga Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku Utara. Ia juga menambahkan DP3A juga berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara melalui program DP3A Menyapa ya yang juga Sapa Budaya dilaksanakan bertepatan dengan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. DP3A juga berharap Sapa Budaya seluruh rangkaian kegiatan ini juga bisa meningkatkan kesadaran masyarakat, keluarga dan juga seluruh kepentingan bahwa setiap anak tuh berhak tumbuh dan juga berkembang di lingkungan yang aman, sehat serta bebas dari segala bentuk kekerasan dan juga diskriminasi Sapa Budaya. Demikian informasi di malam hari ini Sapa Budaya dilansir juga dari laman rri.co.id.

si Malam Rurio, atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut Malam Baku Batu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesa. Malam Rodeo ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah, kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rodeo ini hanya untuk undangan keluarga.

Malam Rodeo, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi malam rodeo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, upacu, balapis, lalampa, apang, roti, cucur, dan kue.

95,1 Perempat Ternate, suara budaya Kiraha. Suara budaya masih dan seri juga di malam hari ini ya. Tentunya siarannya Perempat juga bisa dijangkau nih di aplikasi RR Digital untuk handphone sahabat budaya juga ya. Kalau di Android bisa di Play Store, dan juga di iPhone atau iOS bisa juga di Play Store sahabat budaya. Dan waktu kumandang azan Isya di Kumangka pukul 19.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: penuh cinta. Boleh jadi namamu tak pernah menghiasi halaman media, karena apa yang kau lakukan sedikitpun tak menggerakkan para wartawan untuk mengabadikanmu. Tetapi tetaplah bekerja dengan penuh cinta, karena Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah berhenti mencintaimu. Berbilang masa di waktu yang lalu, di satu masjid Allah, seorang perempuan terlihat menyapu, menyapu, dan menyapu, menghalau segenap debu, agar gerakan sujud orang yang sholat tak ikut melakukan hal yang sama dengan dahi mereka. Teruslah perempuan itu bekerja dari hari ke hari, sampai ajal menjemput, sedang sedikitpun ia tak pindah. Lalu seorang lelaki agung, yang dikenal di sana sini itu bertanya, kemana perempuan yang selama ini rajin membersihkan masjid? Seseorang pun memberitahu bahwa perempuan itu sudah tiada. Kemudian, sebuah kalimat yang menunjukkan arti perempuan itu bagi si penanya pun terlontar. Mengapa kalian tidak memberitahu aku? Kelihatannya kalian tidak menghargai dan meremehkan keberadaannya. Tunjukkan kepadaku di mana dia dikuburkan. Lelaki agung itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perempuan yang beliau maksud adalah Ummu Mihjan. Yang terakhir adalah seorang perempuan yang menghabiskan waktunya mencintai Allah dan Rasulnya dengan membersihkan Masjid Nabawi. Keberartian hidup seorang Ummu Mihjan yang penuh cinta dikukuhkan Nabi pada hari itu, sedang orang-orang belum lagi mengerti.
1: Jangan ganti frekuensi ya.

0: Tierra. Baik sahabat budaya, kami mengucapkan selamat menaikkan ibadah salat isya untuk Anda umat muslimin dan muslimah di wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapat keridhonya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga ya sahabat budaya, di waktu pukul 20.09 waktu Indonesia Timur ya, saatnya untuk kita hadirkan program Taki ya, tamu kita di malam hari ini buat sahabat budaya. Di malam hari ini juga belum ada narasumber ya sahabat budaya, jadi berbagai informasi dan juga lagu-lagu hiburan masih dihadirkan untuk sahabat budaya di malam hari ini.
1: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
2: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Yoha Siwalopli Mekobabso. Empat Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Baik, sahabat budaya, di pukul 20.25 ya waktu Indonesia Timur. Tentunya masih ada seri juga nih di malam hari ini yang masih menemani sahabat budaya juga ya. Dan sahabat budaya, untuk sahabat budaya mungkin yang ada rencana mau liburan gitu ya, sahabat budaya. Dan kalau orang berbicara tentang liburan ini, itu tuh menjadi hadiah yang orang nanti-nanti gitu ya, setelah rutinitas panjang gitu sahabat budaya. Terasa sedikit juga sahabat budaya kalau orang tuh pilih untuk tunda rencana berpergian karena khawatir tabungan ya terkuras atau bahkan harus menggunakan dana-dana darurat di sahabat budaya. Padahal keduanya tuh punya fungsi yang berbeda ya, sebaiknya ya sahabat budaya tara dicampur agar orang punya kondisi keuangan juga tetap terjaga gitu, terkontrol ya. Dana darurat sahabat budaya dirancang juga untuk orang menghadapi situasi yang tidak terduga, mulai dari biaya kesehatan, kehilangan pekerjaan, hingga kebutuhan mendesak lainnya. Sebaliknya, anggaran liburan idealnya juga sahabat budaya berasal dari tabungan yang memang kita persiapkan secara khusus gitu ya sahabat budaya. Karena kalau dengan cara ini orang perjalanan gitu ya, liburan ini tuh bisa dinikmati lebih tenang tanpa kayak macam orang berpikir dan orang khawatir saat orang kembali ke rumah gitu ya. Dan menabung untuk traveling itu sahabat budaya itu tuh terasa sangat menantang gitu, terutama ketika kebutuhan sehari-hari itu terus bertambah. Namun terus keberhasilan mengumpulkan dana liburan juga tidak selalu bergantung pada besarnya nominal yang disisihkan gitu sahabat budaya. Dan juga konsistensi dan perencanaan yang matang justru menjadi kunci utama nih sahabat budaya. Jadi ya sahabat budaya, setelah dorong sudah mengetahui nih sahabat budaya target dana yang dibutuhkan buat rekening atau tabungan khusus untuk liburan, sahabat budaya juga harus memisahkan tabungan traveling dari tabungan utama, dan dana darurat akan membantu menjaga disiplin sekaligus mengurangi orang pe godaan-godaan menggunakan uang tersebut ya sahabat budaya. Jadi kalau untuk kebutuhan lain, hasilnya impian orang berlibur juga tetap terwujud tanpa mengorbankan rasa-rasa aman gitu ya sahabat budaya, kondisi keuangan di masa depan. Dan juga ya sahabat budaya, sahabat budaya juga harus otomatis setoran dan pemasukan tambahan, karena kalau orang menabung akan terasa lebih ringan jika kalau kita tuh lakukan secara otomatis ya. Setiap kali kita terima gaji, orang harus sisihkan sebagian pendapatan ke rekening khusus traveling sebelum digunakan untuk kebutuhan lain agar prioritas juga tetap terjaga ya. Selain itu juga harus kurangi pengeluaran konsumtif dan juga rancang perjalanan hebat. Jadi sahabat budaya tidak perlu memangkas seluruh pengeluaran untuk bisa menabung demi liburan. Dan dorong juga bisa mulai ya dengan mengevaluasi kebiasaan belanja yang kurang penting gitu sahabat budaya. Kurangi check out gitu ya. Kurangi beli barang-barang yang lucu dulu gitu sahabat budaya, apalagi yang suka jajan gitu ya sahabat budaya. Beli kopi, makan di luar, beli jajanan gitu ya sahabat budaya, atau mengikuti gaya hidup orang lain gitu sahabat budaya. Jadi dana yang memang berhasil dorong hemat gitu bisa langsung dialihkan ke tabungan traveling gitu sahabat budaya. Jadi ya, kurangi pengeluaran konsumtif dan rancang perjalanan hemat. Dan juga sahabat budaya harus otomatis setoran dan pemasukan tambahan. Itu ya sahabat budaya, sedikit tips untuk bantu sahabat budaya bisa gitu ya hemat tanpa sentuh dana darurat sahabat budaya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat juga buat sahabat budaya mungkin rencananya mau traveling, liburan gitu ya sahabat budaya di akhir tahun. Jadi masih bisa nih menabung dari sekarang juga ya sahabat budaya. Dan semoga informasi ini juga bisa bermanfaat untuk Anda dimanapun berada. Dan tetap bersama kami di Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Ronde-ronde sayang ya Sapa Budaya di malam hari ini yang baru saja didengarkan juga buat Sapa Budaya nih. Jangan lupa ya Sapa Budaya, kalau siarannya Prompat boleh didengarkan di aplikasi RRI Digital dan juga di audio streaming di www.rri.co.id. Di malam hari ini di pukul 20.44 waktu Indonesia Timur ya, masih bersama dengan kami juga di program Teki Tamu Kita.
1: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan

Tarian Kapita. Tarian Kapita adalah tarian khas Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, yaitu tarian seruan cakalele para pasukan atau prajurit Nuku. Tarian Kapita adalah tarian yang menceritakan perlawanan masyarakat Tidore atas penjajah di Kepulauan Maluku Utara. Tarian Kapita juga di dalamnya terdapat gerakan yang melambangkan gerakan perlawanan para penjajah dan nama Kapita yang berarti seorang pemimpin perang. Tarian Kapita sekarang diatraksikan pada penjemputan tamu agung atau acara adat kesultanan di Istana Kadatokie, Kesultanan Tidore.

Nasi cala atau yang disebut juga dengan nasi kembar adalah nasi yang dimasak dengan cara digulung dalam daun berdempetan dalam satu daun pisang, lalu dimasukkan dalam bambu dan dibakar. Bahan-bahannya terdiri atas beras, air, daun pisang hutan atau guliau, bambu dengan ukuran 20 cm, diameter 6 cm. Hingga kini masih menjadi makanan wajib dalam upacara atau kegiatan adat di Halmahera Barat. Nasi cala juga menjadi simbol bersatunya suku Sahu atau yang disebut Talai.

Baik, saudara yang kasih tanda ya dari Not TV ya, di malam hari ini ya, saudara yang merasa didengarkan di pukul 21.34 waktu Indonesia Timur. Di malam hari ini ada Gamam sama Budaya, gaya malam-malam ya sama Budaya di malam hari ini. Dan juga di Gamam di malam hari ini juga temanya cek viral nih. Jadi berita-berita viral juga ya sama Budaya di malam hari ini yang akan torang berbagi juga buat sahabat Budaya juga. Lagu-lagu hiburan sama Budaya di program Gamam di malam hari ini juga akan dihadirkan juga untuk sahabat Budaya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 95,1 Pro 4 Ternate.

si Malam Rurio, atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut Malam Baku Bantu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesa. Malam Rodeo ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah, kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rodeo ini hanya untuk undangan keluarga.

malam rodeo, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi malam rodeo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, upacu, balapis, lalampa, apang, roti, cucur, dan

Ternate, suara budaya Kierahan.

0: Eh ato, mikir apa ngambil kita petana?
1: Itu kita petana kong.
2: Sengketa lahan dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi, yang bisa berakhir secara damai atau bahkan berujung bencana, tergantung pada bagaimana kita mencari solusi dari setiap masalah yang muncul. Nusantara kaya akan suku, adat, dan budaya. Tak jarang dalam menghadapi sengketa lahan, masyarakat sering menggunakan pendekatan adat untuk menyelesaikannya. Salah satu suku yang masih mempertahankan hukum adat ini adalah suku Tahane. Suku Tahane merupakan salah satu suku dari etnis Makian Kayowa yang lebih dikenal dengan sebutan Makayowa. Adat dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat Tahane adalah pengadilan sopik. Menurut penuturan salah seorang warga, sopik berarti mandi.
3: Sopik itu dia berarti mandi terada.
2: Sopik dalam bahasa Tahane berarti mandi, seperti penuturan peneliti Detebing Sukran Iksan.
4: Sopik dalam bahasa Tahane, sopik itu berarti mandi. Jadi ada salah satu tradisi orang Tahane khususnya, itu ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu maka akan diadakan yang namanya sopik atau pengadilan di pantai.
2: Pengadilan sopik biasanya dilakukan ketika terjadi sengketa lahan. Sopik dilaksanakan sebagai pengadilan terakhir yang akan dilakukan jika kedua belah pihak bersepakat menggunakan cara ini.
4: Biasanya permasalahan yang terjadi di kampung khususnya Tahane itu perebutan masalah lahan, lahan kebun atau lahan rumah dan lain sebagainya. Nah, hal itu terjadi karena ketika orang tua-tua di kampung itu meninggal, itu tidak ada pemberitahuan terhadap anak-anak. Artinya batas kebun dan lain sebagainya, akhirnya ketika anak-anaknya mau membangun rumah atau membangun apa, mau berkebun, sudah saling mengambil hak dan milik dari orang lain. Nah, ketika hal itu terjadi, maka sudah pasti diadakan yang namanya sopik atau pengadilan pada pengadilan yang sudah menjadi tradisi orang Tahane. Tapi sebelum itu sudah ada sopik ini bukan berarti ketika ada masalah langsung diadakan sopik, tidak. Tapi proses sopik ini ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu dilakukan mediasi dari pimpinan desa untuk melakukan mediasi antara dua kelompok atau dua orang yang berkubu ini, dan dilakukan secara musyawarah. Nah, jika musyawarah itu tidak ada titik temu antara kedua belah pihak, barulah diadakan yang namanya upacara sopik.
2: Berdasarkan keterangan Sukran Iksan, pengadilan sopik hanya akan dilaksanakan pada hari Jumat. Maka seluruh masyarakat Tahane tidak akan pergi ke kebun karena mereka akan berkumpul di pantai untuk menyaksikan penyelesaian sengketa lahan melalui pengadilan sopik. Untuk melaksanakannya, kedua belah pihak wajib menunjuk perwakilan sebagai pengganti untuk melakukan sopik. Dalam pengadilan ini, masing-masing perwakilan akan menenggelamkan diri di laut dengan memegang batu besar. Dan pemenangnya adalah siapa yang paling lama bertahan di dalam air laut.
4: Mekanisme sopik ini biasanya misalnya dua orang berseteru, kemudian dia akan mencari wakilnya untuk mewakili dia dalam prosesnya. Nah, prosesnya itu biasanya sopik itu dilakukan pada hari Jumat. Hari Jumat sebelum Jumatan itu, jadi malam Jumat misalnya atau keharian kapan terjadi, maka diumumkan bahwa hari Jumat akan diadakan yang namanya sopik. Nah, jadi seluruh orang kampung di Tahane itu tidak lagi ke kebun dan akan menyaksikan yang namanya upacara sopik. Jadi Dua orang berseteru ini kemudian mencari masing-masing perwakilannya untuk mewakili mereka dalam hal menyelam. Jadi proses SOPIK itu ada dua orang yang menyelam yang mewakili dua keluarga yang berseteru. Jadi menyelamnya itu ketika masuk ke air, airnya mungkin sampai di dada, sedada orang dewasa. Kemudian mereka saling membelakangi, yang satu menghadap ke arah selatan dan satu lagi utara lah, seperti itu misalnya. Nah, kemudian mereka memegang batu, dan batu itu beratnya ya bisa menenggelamkan orang lah. Gunanya itu untuk mereka menyelam ke dalam air, duduk bersila di dalam air, dan menunggu siapa yang paling cepat.

0: Ketan bertahan dalam air, orang-orang lantas berpikir, apakah pengadilan Sopik adalah pengadilan yang adil? Sebab bisa jadi perwakilan salah satu pihak adalah orang yang memiliki kemampuan bertahan dalam air.
1: Jika yang paling cepat keluar dari dalam air, dari dalam air, maka dia dinyatakan bukan hak milik dari orang itu. Jadi ada yang bilang, oh jangan-jangan orang yang walaupun bukan punya dia, tapi dia menyewa orang yang paling hebat berenang, kan bisa menang. Jadi dalam Bocor Sopik itu ada mistisnya juga. Jadi saya pernah wawancara dengan salah satu orang maka yang asli, yang cukup dikenal paling hebat kalau menyelam. Di laut, di dalam air tuh ya bisa berjam-jam lah. Dia pernah penasaran, katanya dia pernah penasaran dan dia ingin mencoba mewakili orang yang benar-benar bukan haknya. Dan katanya dia baru masuk ke dalam air, itu sekitar 1 menit kurang, itu dia sudah tidak bisa lagi bernapas di air, akhirnya dia akan muncul ke daratan dengan sendirinya. Sedangkan orang yang mewakili, kalau yang mewakili orang yang bukan punya haknya dia, itu menurut salah satu itu yang petugas itu, dia bilang pas dia batung itu tak sampai 1 menit itu langsung kayak ada pasir itu kayak putar-putar, kemudian hantam dia punya mata, akhirnya dia tara kuat dan dia harus keluar dari air. Tapi yang orang yang mewakili keluarga yang punya hak itu, dia bisa lama ketika sudah ada yang muncul ke air. Nah, ada kodenya itu dari petugas ini, misalnya imam, itu dia yang kasih kode, dia lempar batu atau apa, baru si orang ini tahu bahwa acara atau proses Sopik itu sudah selesai, sudah ketahuan siapa yang punya hak sebenarnya. Ya, keunikan di Sopik itu, ya keunikannya salah satunya ya ini, percaya tidak percaya tapi ada, dan sudah dibuktikan berulang kali dari zaman dulu. Bahkan pernah orang Makiang Soma, kebetulan itu tetangganya orang Tahane di Makiang Pulau, itu pernah pakai upacara itu. Kalau sempat Baku Malawang masalah tanah juga, sama Baku Malawang masalah peralatan peralatan masak gitu. Nah, itu saya pernah dengar cerita juga dari orang tua-tua di kampung. Saya pernah wawancara dengan orang yang atau wakili orang yang menang, yang punya hak sesungguhnya. Itu dia bilang dia itu orang yang tara bisa berenang, tara bisa batum gitu, tara bisa batum lama. Jadi pas dia mewakili itu, dia ketika duduk dalam air pegang batu, duduk di dasar air itu, di dasar laut itu dia merasa kayak biasa sekali. Jadi airnya tenang dan napasnya biasa kayak bernapas di darat begitu. Jadi itu dia bisa berjam-jam, walaupun aslinya dia itu Pasugo istilahnya, dia itu ada penyakit TBC atau apa, tapi ketika dia mewakili orang benar, dia pasti bisa lama di dalam.
0: Tidak dapat dipungkiri unsur mistis turut mempengaruhi pengadilan Sopik. Ketika pengadilan Sopik dilaksanakan, segala sesuatu yang ada di laut seperti pasir, kerikil, arus, dan ikan-ikan kecil akan muncul tiba-tiba untuk mengganggu perwakilan pihak yang salah, sehingga ia tidak akan bertahan lama berada dalam air. Sedangkan perwakilan pihak yang benar akan merasa seperti bernapas di darat, hingga akhirnya ia mampu bertahan sampai imam kampung memberikan isyarat dengan melempar batu kecil ke dalam air laut pertanda bahwa pengadilan Sopik telah menemukan pihak yang berhak akan lahan yang disengketakan. Pengadilan Sopik oleh suku Tahane membuktikan bahwa pada akhirnya kebenaranlah yang menjadi sang pemenang.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung.

0: Tahukah kamu dari mana kata sip di bahasa Indonesia? Sip berasal dari kata safe dalam bahasa Inggris berarti aman atau tidak dalam bahaya. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sip memiliki banyak arti, yaitu bebas terlindungi dari bahaya atau aman, bebas dari kemungkinan menderita kerugian, kehilangan, kerusakan, dan sebagainya, atau terjamin. Bebas dari ketidakpastian, mantap, elok, baik, dan sempurna. Jadi kata sip hampir sama dengan bahasa Inggrisnya.
1: Baik, sampai di malam hari ini juga ya, di pukul 22.44 waktu Indonesia Timur, dan juga Polsek Obi Selatan ya, musnahkan 25 liter miras cap tinggal Sapa Budaya. Dan Sapa Budaya dalam rangka menjaga situasi keamanan dan juga ketertiban masyarakat tetap aman dan juga kondusif, personil Polsek Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan melaksanakan kegiatan pencegahan dan juga pemberantasan peredaran minuman keras di wilayah hukumnya Sapa Budaya. Kegiatan yang berlangsung di Desa Soligi ya, Sapa Budaya, Kecamatan Obi Selatan ini juga dipimpin personil Polsek Obi Selatan dengan menyasar lokasi yang diduga menjadi tempat penjualan minuman keras serta masyarakat yang mengkonsumsinya juga Sapa Budaya. Dan juga dalam kegiatan ini Sapa Budaya, petugas juga berhasil menemukan barang bukti berupa 1 galon minuman keras tradisional jenis cap tikus berkapasitas 25 liter dan juga ada 5 botol cap tikus yang dikemas menggunakan kantong plastik Sapa Budaya. Dan sebagai bentuk komitmen dalam memberantas peredaran minuman keras ilegal, seluruh barang bukti tersebut juga dimusnahkan di lokasi oleh personil Polsek Obi Selatan. Kapolres Halmahera Selatan melalui Ibda Hermansyah Kasihumas Polres Halsel menyatakan bahwa kegiatan ini juga merupakan langkah preventif yang rutin dilaksanakan jajaran Polres Halmahera Selatan guna juga untuk menekan peredaran minuman keras ilegal yang berpotensi memicu terjadinya tindak pidana maupun gangguan kamtibmas Sapa Budaya. Dan Polres Halsel juga ya, Sapa Budaya mengimbau masyarakat agar segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas yang berkaitan dengan peredaran minuman keras ilegal ya Sapa Budaya maupun bentuk penyakit masyarakat lainnya Sapa Budaya. Dan juga Sapa Budaya kegiatannya juga berlangsung dengan aman, tertib, lancar serta menjadi bagian dari upaya Polri dalam mewujudkan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan. Demikian

0: Yang berada di titik 0 Katulistiwa Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan mempunyai keunikan dan keindahan tersendiri. Selain pantai Pulau Guraici yang sudah dikenal, ada juga Pantai Langkera yang tak kalah indahnya. Pantai Langkera bisa menjadi pilihan untuk pencinta wisata bahari yang sedang mencari tempat liburan bersama keluarga. Pantai Langkera cocok untuk dijadikan destinasi liburan karena memiliki pasir berwarna putih dan air laut berwarna biru toska yang memanjakan mata. Pengunjung juga bisa menikmati pemandangan bukit di sekelilingnya, berfoto, snorkeling, berenang, ataupun diving. Faras, salah satu pengunjung asal Halmahera Tengah pun menuturkan demikian. Berada di pantai ini menurutnya menjadikan ia dan rekan-rekannya yang berkunjung merasa aman dan nyaman. Apalagi selama sepekan mereka disibukkan dengan bermacam-macam kerjaan.
1: Saya nih, teman-teman kerja seringkali di pantai ini, pas waktu libur gitu. Pantai ini punya karakter yang tenang, terus lebih pantai juga panjang, bisa lebih dewasa, menikmati dengan alam.
0: Pantai Langkera atau dikenal juga dengan sebutan Pantai Pasir Putih termasuk tempat wisata populer di kalangan warga setempat meskipun belum tersentuh oleh pemerintah. Pantai ini memiliki karakter ombak yang tenang dan garis pantai yang panjang sehingga membuat pengunjung lebih leluasa menikmati pemandangan alam yang natural. Ombaknya juga cukup tenang sehingga cocok untuk berenang.
1: Di pantai ini ombaknya lebih tenang lokasi yang lain, sehingga aman.
0: Pantai Langkera berada di Dusun Pasir Putih, Desa Fafau, Kecamatan Kayoa Barat. Untuk sampai di lokasi ini, wisatawan bisa berangkat dari Ternate dengan menumpangi kapal motor Padaidi dan Imelda 03 ke Pulau Muari Kayoa Barat, tepatnya di pelabuhan Desa Busua dengan jarak tempuh sekitar 7 hingga 8 jam perjalanan. Sesampainya di Desa Busua, wisatawan bisa mengakses Pantai Langkera dengan cara menyewa perahu ketinting milik masyarakat. Reporter Davi Baba melaporkan.
2: Jangan ganti frekuensi, tetap di sini di Perompak RRI Ternate. 95,1 Perompak Ternate, suara budaya kirahasa budaya di pukul 23 ya atau jam 11 malam, saatnya untuk kita hadirkan program jazz di program musik malam Perompak ya Sabudaya di malam hari ini. Tentunya lagu-lagu manis, lagu-lagu hiburan udah terhadirkan untuk menemani waktu istirahat Anda. Selamat malam ya Sabudaya di malam hari ini, dan semoga juga selalu terhibur dengan lagu-lagu Perompak yang sudah dihadirkan di malam hari ini.
3: Musik malam Perompak.

Baik Sahabat Budaya, setengah mati dari Gaya Indrawari ya. Di malam hari ini yang baru saja didengarkan juga untuk Sahabat Budaya nih di malam hari ini. Dan siarannya Perempat, lagu-lagu hiburannya Perempat juga Sahabat Budaya bisa dengarkan di aplikasi RRI Digital dan juga di audio streaming di www.rri.co.id. Dan Sahabat Budaya, untuk aplikasi RRI Digital, para pengguna Android bisa download di Play Store, dan juga untuk iPhone atau iOS, Sahabat Budaya juga bisa download juga di App Store ya, masing-masing di HP Sahabat Budaya di malam hari ini. Tentunya lagu-lagu hiburan masih dihadirkan untuk menemani Sahabat Budaya di malam hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perempat Ternate, Suara Budaya Kiraha. Thank you.

Waktu Indonesia Timur. Sanyo untuk saya, Senen Nugroba. Tapi dulu dari Redon dengan Sapa Budaya ya, di malam hari ini. Makasih juga untuk semuanya ya, Sapa Budaya yang sudah dengerin Sri dari jam 7 ya sampai dengan sekarang, Sapa Budaya. Dan mewakili bertugas di malam hari ini, saya Sri Anugrah Teknik Sida Demung Adrian. Terang Batabea, sampai baku dapat lagi di edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajok.

0: Suara Budaya Kiraha.
1: Sama budaya dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian siaran sepanjang hari ini. Mewakili pimpinan Angkasawan Angkasawa TRI, kami bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui FM 95,1. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali dudara tetap dudara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program M4 Ternate, suara budaya Kiraha. Kembali mengudara melalui FM 95,1 MHz, RRI Digital, dan rri.co.id. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kira.
1: Dipancar luaskan dari gedung lantai 1 RRI Ternate Jalan Sultan Hairun 02, Anda mendengarkan 95,1 FM Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tabea Subajo, sahabat budaya. Torang baku dapat lagi di Kiraha pagi untuk edisi hari ini Rabu 22 Juli 2026 bersama dengan Tasnim pagi ini sampai nanti di jam 10 pagi. Seperti biasa, sahabat budaya, program Kiraha pagi terhadirkan untuk ngoni semua, dimulai dari hikmah pagi ya sahabat budaya, kemudian ada sapa Kiraha, dan juga terakhir ada bacarita pagi ya. Dan terinformasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di seluruh kota Ternate dan sekitarnya, untuk memandang azan subuh wilayah kota Ternate akan dikumandangkan pada pukul 5:13 waktu Indonesia Timur. Jelang kumandang azan subuh, kami hadirkan untuk Anda lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Abu Usama. Surah Ar-Rahman dimulai dari ayat 1 dan seterusnya.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Sadaqallahulazim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tepat pukul 5:13 waktu Indonesia Timur, saatnya kita ikuti kumandang azan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili kru yang bertugas pada pagi hari ini, kami sampaikan selamat menjalankan ibadah sholat subuh.

juga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: Ustazah, bagaimana nih kalau ada orang yang dorang beramal tapi dorang tak ikhlas begitu Ustazah?
1: Saya kira sekarang ini kita lagi memasuki momen
2: di program Hikmah Pagi. Dan juga untuk orang tema untuk di Hikmah Pagi yaitu sunnah Jumat yang sering torang lupa.
3: Alhamdulillah narasumber kita Ibu Haji Radia M. Al-Hadar SIPM BDI sudah bersama dengan kita di line telepon ya. Baik, Assalamualaikum Ibu saja.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perintah dari Allah dan Rasulnya maka itu wajib dikerjakan ya. Begitu juga larangan dari Allah dan Rasulnya, maka itu wajib ditinggalkan. Dan itu semua akan memperoleh pahala di sisi Allah. Ya. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi wal asri, demi masa. Ya. Innal insana fi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Kecuali illa orang beriman.
4: Hikmah Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 5 waktu Indonesia Timur di Pro.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta dan anak-anak yang saleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran, dosa, noda yang kita perbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya, nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi.

Komisi 1 DPRD Provinsi Maluku Utara, Nasrul Adam Akra Rasuba, ingin menyiapkan Wakil Gubernur Seri Bin Suhu perihal janji Gubernur Seri Jana terhadap infrastruktur jalan

0: berkolaborasi dengan berbagai stakeholder dalam menyelenggarakan beragam kegiatan. Rangkaian kegiatan telah dimulai sejak Juni 2026 dan akan mencapai puncaknya pada 23 Juli 2026 di Sofifi melalui Festival Olahraga Tradisional Anak. Kepala Dinas DP3A Provinsi Maluku Utara, Hairiani, mengatakan DP3A menggandeng sejumlah instansi, diantaranya Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara dan Sentra Wasana Bahagia. Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi sunatan massal, bakti sosial, penertiban kartu identitas anak, layanan bantuan sosial, hingga pemberian bantuan secara gratis. DP3A juga berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara melalui program DP3A Menyapa yang dilaksanakan bertepatan dengan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS.
1: DP3A berharap seluruh rangkaian kegiatan tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, keluarga, dan seluruh pemangku kepentingan bahwa setiap anak berhak tumbuh dan berkembang di lingkungan yang aman, sehat, serta bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Reporter Nining Farida melaporkan.
2: Kita ke informasi berikutnya. Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu melakukan pemeriksaan kesehatan di sejumlah tempat hiburan malam. Aksi tersebut dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat dan mencegah penyebaran penyakit menular. Kepala Dinas Kesehatan melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Safriani Jamaluddin ini mengatakan pihaknya melakukan screening kesehatan kepada para pekerja maupun pengunjung yang bersedia diperiksa kesehatannya secara sukarela. Kegiatan ini meliputi pemeriksaan kesehatan umum, screening HIV, sifilis, serta infeksi menular seksual, disertai dengan konseling dan edukasi mengenai pentingnya perilaku hidup sehat. Seluruh proses pemeriksaan dilakukan dengan mengedepankan prinsip kerahasiaan, kenyamanan, dan tanpa diskriminasi. Bagi peserta yang memerlukan pemeriksaan lanjutan atau pengobatan, petugas memberikan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan. Selain pemeriksaan kesehatan, tim juga memberikan penyuluhan tentang pencegahan HIV dan IMS, serta pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala, sekaligus pembagian media informasi kesehatan sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan deteksi dini penyakit, memperluas akses layanan kesehatan bagi kelompok berisiko, serta mendukung upaya pemerintah dalam menekan angka penularan HIV dan infeksi menular seksual di masyarakat. Anda masih mendengarkan warta berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, Polsek Mangoli Barat melaksanakan pengamanan dan pengawalan pendistribusian perdana pada program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPBG Polri di wilayah Kecamatan Mangoli Utara dan Kecamatan Mangoli Barat, Kepulauan Sula. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda langsung dari Kabupaten Kepulauan Sula.
3: Polsek Mangoli Barat melaksanakan pengamanan dan pengawalan pendistribusian perdana pada program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Polri di wilayah Kecamatan Mangoli Utara dan Kecamatan Mangoli Barat, Kepulauan Sula. Kegiatan yang dimulai pada pukul 07.00 waktu Indonesia Timur di Desa Falabisaya tersebut merupakan bagian dari dukungan Polri terhadap program penyediaan gizi bagi masyarakat. SPBG Polri berfungsi sebagai dapur aglomerasi yang menyalurkan makanan bergizi kepada para penerima manfaat, yang meliputi peserta didik dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA, madrasah, kelompok pelita, ibu hamil, serta ibu menyusui. Pada pendistribusian perdana, sebanyak 848 porsi makanan bergizi yang telah disalurkan. Untuk itu, 451 porsi dibagikan pada pagi hari kepada siswa kelas 1, 2, dan 3 di sekolah dasar serta peserta didik PAUD dan TK. Dengan rincian dari SD Negeri 1 Falabisaya sebanyak 80 porsi, SD Impres 1 sebanyak 58 SD Impres 1 sebanyak 56 porsi, SD Impres 2 Falabisaya sebanyak 50 porsi, Madrasah Ibtidayah sebanyak 155 porsi, SD Negeri Lekosula sebanyak 46 porsi, TK Pinaisan sebanyak 34 porsi, TK Haja Bersehati Lekosula sebanyak 16 porsi, dan PAUD Haja Bersehati sebanyak 14 porsi. Selanjutnya pada pukul 12.00 waktu Indonesia Timur, distribusi makanan ke sekolah dasar dengan jumlah 379 porsi, sehingga total keseluruhan makanan bergizi yang tersalurkan pada hari pertama mencapai 848 porsi. Sehingga total keseluruhan makanan bergizi yang disalurkan pada hari pertama mencapai 848 porsi. Kapolres Kepulauan Sula AKBP Handreas menyampaikan apresiasi atas sinergi seluruh pihak dalam mensukseskan pendistribusian perdana program SPPG Polri di wilayah Mangoli. Program penyediaan gizi ini merupakan bentuk kepedulian terhadap peningkatan kualitas kesehatan dan tumbuh kembang generasi penerus bangsa, yang dimana Polri hadir tidak hanya menjaga keamanan, melainkan juga mendukung setiap program pemerintah yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Dari Sanana, reporter Karman Semuda melaporkan.
2: 84 siswa Bintara Polri mengikuti upacara pembukaan pendidikan di SPN Polda Maluku Utara di Tidore. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Chailan berikut ini.
4: Kepolisian Daerah Maluku Utara menggelar upacara pembukaan pendidikan pembentukan Bintara Polri tahun anggaran 2026. Upacara yang berlangsung di Sekolah Polisi Negara atau SPN Polda Maluku Utara Tidore Kepulauan Senin pagi dipimpin langsung Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arif Budiman dengan 84 siswa serta dihadiri para orang tua hingga seluruh pejabat utama Polda Maluku Utara. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arif Budiman mengatakan, pelaksanaan pendidikan Bintara Polri yang berkemampuan SPKT khusus Polda Maluku Utara tersebut dilaksanakan di seluruh Indonesia dengan jumlah 2.900 siswa, sementara di Polda Maluku Utara sebanyak 84 siswa.
5: Ini sudah dibuat patah integritas atau SPN untuk konsisten dalam pelatihan, tidak ada penyimpangan, dan sudah diarahkan program-programnya apa. Karena ini kan program yang sekarang ini kan spesifik untuk Bintara SPKT, sehingga outputnya nanti jadi pelayan.
4: Sementara itu, Kepala Sekolah Polisi Negara SPN Polda Maluku Utara Kombes Pol Anjas Gautama Putra mengatakan, pembentukan pendidikan Bintara Polri tahun 2026 di Polda Maluku Utara sebanyak 84 siswa yang terhitung dari masing-masing Polres dan Polresta di Maluku Utara. Menurutnya, setelah upacara pembukaan akan dilanjutkan dengan kegiatan basis yang berlangsung selama satu bulan.
6: Kita sudah melaksanakan upacara pembentukan pendidikan untuk Bintara Polri tahun anggaran 2026, jumlah siswa seluruhnya 84 dari masing-masing seluruh Polres atau 10 Polres yang ada di Maluku Utara. Kemudian setelah upacara pembukaan ini, nanti kita lanjut dengan kegiatan basis. Basis itu selama kurang lebih 1 bulan. Jadi pembagiannya basis 1 bulan, 3 bulan setengah itu pembelajaran, kemudian setengah bulan itu pembulatan, latihan kerja, dan juga persiapan untuk penutupan pendidikan.
4: Mantan Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Maluku Utara ini juga berharap seluruh siswa agar menjaga kesehatan, menjaga kekompakan, menjaga disiplin, belajar dengan rajin dan tekun sehingga dapat terhindar dari hal-hal yang merugikan diri sendiri terutama pihak keluarga. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
2: Saudara, laporan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Safitri bersama dengan Tani Motase Bung Dani dengan DS Editor Davi Baba menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Benteng Mauritius merupakan benteng peninggalan Belanda yang dibangun pada tahun 1612 oleh Peter Bot. Hal ini tertulis dalam laporan Johannes Nessel untuk Arnold de Vlaming van Oudshoorn pada tahun 1651. Benteng ini terletak di dekat desa Ngovakiaha atau Ngovakioha di pantai barat Laut Makian, sekarang desa Kota, kecamatan Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan. Pemilihan lokasi ini dianggap sangat strategis karena berada di atas sebuah bukit sebelah kanan desa sehingga dapat memudahkan pemantauan ke arah laut. Tidak lama kemudian, lokasi benteng dianggap kurang cocok untuk menyimpan barang-barang dagang dalam skala besar. Pada masa pemerintahan Gubernur Jacques Lefebvre, yaitu pada tahun 1625 hingga 1629, dibangun sebuah bangunan di dekat pantai yang difungsikan sebagai tempat tinggal sekaligus gudang yang kemudian dikenal sebagai Jebar. Benteng peninggalan Belanda ini dibangun atas susunan batu karang dan batu andesit dengan bahan perikat menggunakan bubuk kapur atau dalam bahasa lokal disebut kalero. Bahan-bahan tersebut merupakan bahan asli, namun terjadi sedikit perubahan, yaitu terdapat tambahan bahan baru pada dinding sisi timur dan gerbang benteng. Benteng dengan bentuk persegi ini dilengkapi dengan 4 bastion di setiap sudutnya. Struktur dinding keliling, ruangan di bawah bastion barat laut, dan lubang bidik pada bastion barat daya yang arah bidiknya ke dalam benteng. Secara keseluruhan benteng ini masih mempertahankan keaslian bentuknya. Benteng dengan arah hadap timur atau laut ini memiliki luasan sekitar 4.384,89 meter persegi. Kondisi benteng sekarang relatif utuh karena memiliki struktur yang masih kompak, di mana bentuk dasar atau denah dan tampilan benteng masih dapat ditelusuri keasliannya.

0: biar bisa makan. Ah, salah pilih.
1: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
0: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
1: Mama, Papa. Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
0: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
2: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
3: Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kieraha.

Syukur dafur orang terus bersama dengan perempat Ternate Suara Budaya Kiraha. Ya, dan selamat pagi, selamat bergabung yang baru saja bergabung bersama dengan Toran di siaran perempat RRI Ternate ya. Sahabat budaya, lagu-lagu spesial masih terhadirkan untuk ngoni semua pagi ini. Dan tentunya ragam informasi juga terhadirkan ya untuk sahabat budaya. Ya, sahabat budaya, Ketua Pordi Maluku Utara Muhammad Sinin menilai domino menjadi olahraga yang mempererat kebersamaan masyarakat. Pernyataan ini disampaikan saat pembukaan turnamen domino Morotai tahun 2026. Menurutnya, domino mengejarkan sportivitas sekaligus melatih kemampuan berpikir dan daya ingat pemain. Nilai tersebut dinilai penting ya untuk membangun interaksi sosial yang sehat di tengah masyarakat.

0: Ya, sahabat budaya, kondisi yang kondusif dinilai menjadi fondasi penting bagi kelancaran pembangunan. Sehebat apapun kepala daerah, pembangunan sulit berjalan tanpa situasi yang kondusif. Ya, domino adalah olahraga yang mempersatukan berbagai perbedaan. Sinden juga mengajak seluruh pengurus Pordi kabupaten dan kota menjaga keamanan serta ketertiban daerah. Ya. Dan sahabat budaya, Muhammad Sinen mengapresiasi perhatian pemerintah Kabupaten Pulau Morotai terhadap pengembangan olahraga domino, di mana dukungan pemerintah diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain di Maluku Utara. Turnamen tersebut diharapkan melahirkan atlet berprestasi sekaligus memperkuat hubungan antar daerah melalui olahraga, sahabat budaya. Semangat persaudaraan menjadi nilai utama yang terus didorong dalam setiap penyelenggaraan kompetisi.
1: Yo hasi wolop lim kobabso. Ompa Ternate, suara budaya Kiraha.

0: satu dokter?
1: Gak ada apa-apa, Pa. Cuma sedikit stres. Papa tahu gak dokter menyarankan apa?
2: Apa?
1: Dokter menyarankan supaya kita relax dengan liburan ke New York, Paris, London, Tokyo, atau Sydney, Pa. Enaknya kita pergi kemana ya, Pa?
2: Enaknya kita pergi ke dokter lain aja yuk.
3: Intermezzo.

0: kekasihku Hayati. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
1: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tahu?
2: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omonganku?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu nggak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

pendengar, berikut tips jika terjadi angin kencang atau cuaca buruk saat Anda berada di dalam rumah. Yang pertama, pilih ruangan di bagian tengah rumah. Cari tempat yang jauh dari jendela, pintu kaca, atau area terbuka. Ruangan tengah seperti kamar tanpa jendela, ruangan keluarga, atau lorong dalam rumah adalah pilihan terbaik. Yang kedua, jauhkan diri dari jendela dan kaca. Kaca bisa pecah karena tekanan angin atau benda terlempar. Segera menjauh dari area jendela dan tutup dengan tirai tebal jika memungkinkan. Ketiga, lindungi kepala dan tubuh. Gunakan bantal, helm, atau benda pelindung lainnya untuk melindungi kepala dari benda jatuh atau pecahan. Jika ada kasur tipis atau selimut tebal, gunakan sebagai pelindung tambahan. Keempat, matikan listrik jika situasi makin buruk. Putuskan aliran listrik untuk mencegah korsleting atau kebakaran akibat sambaran petir atau angin kencang. Yang kelima, hindari area dekat atap dan genteng. Angin kencang dapat merusak atap. Jika terdengar suara genteng bergerak atau jatuh, pindah ke ruangan bawah atau ruangan dengan struktur lebih kuat. Yang keenam, tetap di lantai bawah. Kalau rumah bertingkat, turun ke lantai satu. Lantai bawah lebih aman dari resiko atap roboh atau tiupan angin langsung. Ketujuh, jauhi perabot besar. Jangan berlindung dekat lemari besar, rak, atau benda tinggi yang bisa roboh. Kedelapan, siapkan penerangan cadangan. Gunakan senter, bukan lilin, untuk menghindari resiko kebakaran saat angin kencang. Kesembilan, tetap mendengarkan informasi resmi. Gunakan radio, handphone, atau alat komunikasi lain untuk mengikuti update cuaca dari BMKG, BPBD, atau radio lokal. Terakhir, jangan keluar rumah bila tidak darurat. Tinggal di dalam rumah lebih aman selama struktur bangunan masih kuat dan stabil. Keluar hanya jika disuruh evakuasi atau rumah

0: Radio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
1: Masih bersama dengan Toran di Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha. Sahabat budaya, pemerintah Kabupaten Pulau Morotai memperkuat pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan kewirausahaan dasar bagi masyarakat kawasan transmigrasi. Program berlangsung di Desa Morodadi, Kecamatan Morotai Selatan. Sahabat budaya, pelatihan bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat membangun usaha berbasis potensial lokal yang berkelanjutan, di mana kegiatan juga diharapkan melahirkan wirausaha baru untuk memperkuat ekonomi keluarga dan kawasan transmigrasi. Di mana Sekretaris Daerah Pulau Morotai, Muhammad Umar Ali, membuka pelatihan mewakili Bupati Pulau Morotai. Hadir pula perwakilan BPPMT Denpasar, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Forkopimcam, narasumber serta peserta pelatihan. Muhammad Umar Ali mengapresiasi dukungan Kementerian Transmigrasi melalui BPPMT Denpasar kepada masyarakat di kawasan transmigrasi. Pelatihan menjadi langkah penting meningkatkan kemampuan masyarakat mengembangkan potensi menjadi usaha produktif. Sahabat budaya, Umar Ali meminta seluruh peserta mengikuti setiap materi secara serius dan aktif berdiskusi bersama narasumber. Pengetahuan yang diperoleh diharapkan diterapkan sehingga melahirkan usaha baru yang berkembang dan berdaya saing. Ketua Panitia Niputu Yuninda Redayanti mengatakan pelatihan mendukung transformasi pembangunan di kawasan transmigrasi melalui penguatan sumber daya manusia. Masyarakat perlu memiliki keterampilan, pengetahuan, dan jiwa kewirausahaan menghadapi perkembangan teknologi serta kebutuhan pasar. Ia berharap pelatihan mampu melahirkan pelaku usaha baru yang inovatif dan mandiri memanfaatkan potensi lokal. Upaya tersebut diharapkan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Pulau Morotai.
2: Halo sahabat budaya, saya Mars Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Terima kasih, syukur.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

pendengar, berikut tips jika terjadi angin kencang atau cuaca buruk saat Anda berada di dalam rumah. Yang pertama, pilih ruangan di bagian tengah rumah. Cari tempat yang jauh dari jendela, pintu kaca, atau area terbuka. Ruangan tengah seperti kamar tanpa jendela, ruangan keluarga, atau lorong dalam rumah adalah pilihan terbaik. Yang kedua, jauhkan diri dari jendela dan kaca. Kaca bisa pecah karena tekanan angin atau benda terlempar. Segera menjauh dari area jendela dan tutup dengan tirai tebal jika memungkinkan. Ketiga, lindungi kepala dan tubuh. Gunakan bantal, helm, atau benda pelindung lainnya untuk melindungi kepala dari benda jatuh atau pecahan. Jika ada kasur tipis atau selimut tebal, gunakan sebagai pelindung tambahan. Keempat, matikan listrik jika situasi makin buruk. Putuskan aliran listrik untuk mencegah korsleting atau kebakaran akibat sambaran petir atau angin kencang. Yang kelima, hindari area dekat atap dan genteng. Angin kencang dapat merusak atap. Jika terdengar suara genteng bergerak atau jatuh, pindah ke ruangan bawah atau ruangan dengan struktur lebih kuat. Yang keenam, tetap di lantai bawah. Kalau rumah bertingkat, turun ke lantai satu. Lantai bawah lebih aman dari resiko atap roboh atau tiupan angin langsung. Ketujuh, jauhi perabot besar. Jangan berlindung dekat lemari besar, rak, atau benda tinggi yang bisa roboh. Kedelapan, siapkan penerangan cadangan. Gunakan senter, bukan lilin, untuk menghindari resiko kebakaran saat angin kencang. Kesembilan, tetap mendengarkan informasi resmi. Gunakan radio, handphone, atau alat komunikasi lain untuk mengikuti update cuaca dari BMKG, BPBD, atau radio lokal. Terakhir, jangan keluar rumah bila tidak darurat. Tinggal di dalam rumah lebih aman selama struktur bangunan masih kuat dan stabil. Keluar hanya jika disuruh evakuasi atau rumah sudah tidak

Rosi Tidore New Bere-Bere dari Alex Gamalama. Spesial untuk Noni semua sahabat budaya yang masih setia mendengarkan siaran Pro 4 Ternate. Ya, sahabat budaya penyuluh perikanan menggelar gerai kapal perikanan yang berukuran kurang dari 5 GT untuk mempermudah nelayan kecil melakukan pendaftaran kapal dan pembuatan e-pas. Kegiatan ini berlangsung di Kecamatan Moti, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Kegiatan bertajuk Aksi Penyuluh Perikanan Gerai Kapal kurang dari 5 GT pendaftaran kapal dan pembuatan e-pas ya. Ini merupakan layanan langsung kepada masyarakat pesisir melalui kolaborasi penyuluh perikanan Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, dan Kabupaten Halmahera Selatan bersama instansi terkait di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sahabat budaya, koordinator kegiatan Dadang Saifula ya mengatakan gerai ini dihadirkan sebagai layanan jemput bola untuk membantu nelayan yang masih mengalami keterbatasan akses dan mengurus dokumen kapal. Selain pelayanan administrasi, penyuluh perikanan memberikan edukasi kepada nelayan mengenai pentingnya legalitas kapal, keselamatan pelayaran, serta manfaat kepemilikan e-pas bagi keberlanjutan usaha perikanan tangkap. Dadang berharap melalui kegiatan tersebut semakin banyak kapal ya skala kecil yang terdata secara resmi sehingga mendukung pengelolaan sumber daya perikanan yang tertib dan berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan BPPSDM KP serta BPPP Ambon dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah dan dekat dengan masyarakat pesisir.

0: Suku Sahu merupakan salah satu suku yang mendiami dua wilayah, yaitu Kecamatan Suku Sahu Barat dan Sahu Timur, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara. Namun adat istiadat tetap terjaga dan menjadi satu kesatuan. Hal ini dapat dilihat dari adanya Sasadu, yaitu rumah adat suku Sahu di setiap desa-desa. Ini menandakan bahwa desa tersebut didiami oleh masyarakat yang berasal dari suku Sahu, dan masyarakatnya suku Sahu masih sangat aktif dalam melakukan ritual adatnya. Nama Sahu diberikan oleh Sultan Ternate, di mana pergantian nama ini bermula ketika Sang Haji atau utusan suku Sahu dipanggil menghadap Sultan Ternate. Pada waktu Sang Haji bertemu dengan Sultan, saat sedang makan sahur, beliau pun berkata dalam bahasa Ternate, "Harakane si Jou sahur, jadikane suku ngana si Golo ngana Jiko sahu," yang artinya, "Karena kau Sang Haji datang pada waktu Sultan sedang makan sahur, maka kemudian hari ini kau akan mendirikan daerahmu dan namailah Sahu." Pada mulanya, suku Sahu bernama Jio Jepung Malamu.
1: Suara budaya Kieraha.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?

0: proses pembentukan.
1: Misalnya melestarikan budaya pakaian.
2: Dalam pembacaan saya sejarah Maluku Kiraha atau Maluku Utara
3: ada
2: atau
3: istiadat, ada istiadat di dalamnya tuh ada tata krama. Nah, itu yang saya.
4: Bacarita Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 8 waktu Indonesia Timur di

0: Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
1: Baik, Bu.
0: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
1: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
0: Ya, masukkan bumbu yang diaduk ulek dan tunggu sampai baunya harum.
1: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
0: Ya, tuangkan santannya, toh.
1: Udah juga. Apa lagi, Bu?
0: Kalau sudah, kasih salam.
2: Selamat pagi menjelang siang.
0: Lola Zala.
3: Intermezzo.
4: Pro 4 Ternate. Suara budaya Kierahan.

0: Syukur Dofu Doran terus bersama dengan Perempat Ternate Suara Budaya Kirah. Dan pagi hari ini sahabat budaya masih bersama dengan Tasnim ya, sampai nanti di jam 10 pagi sahabat budaya. Ya, dan saat ini orang bersama dengan Nabil ya pagi yeah. ini. Oke, Nabil kemarin ada halangan ya.
1: Iya. Yeah. Ada halangan kemarin.
0: Jadi tidak sempat hadir. Oke, sahabat budaya. Dan hari ini sudah sehat Nabil?
1: Alhamdulillah sudah sehat.
0: Oke, dan tetap semangat ya untuk berapa hari kedepannya di RRI Ternate, karena hanya 2 minggu ya.
1: Iya.
0: Oke, jadi maksimalkan aktivitas yang ada di sini ya, menambah ilmu, terus menambah wawasan juga ya.
1: Iya.
0: Bisa belajar jadi seorang penyiar ya, untuk bisa nantinya membranding diri ya.
1: Iya.
0: Dan di sini juga banyak ya untuk belajar bagaimana membuat berita ya, keluar jadi jurnalis nantinya gitu. Oke, okay, dan okay. sahabat budaya, untuk orang semua yang hari ini terus mendengarkan siaran Pro 4 Ternate, semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.
1: Amin.
0: Ya, dan orang menyapa dulu ada Mama Indah yang selalu setia mendengarkan siaran Pro 4 Ternate di Kulaba. Selamat pagi Mama Indah, semoga sehat selalu, bahagia bersama dengan keluarga tercinta pagi ini ya. Selalu monitor, dan Mama Indah ini salah satu pendengar yang paling setia Nabil.
1: Oh.
0: Nah, ini dijulukinya sekretarisnya pendengar di seluruh Indonesia.
1: Yeah.
0: Ya, dan pagi ini juga Torang akan hadirkan ya beberapa informasi yang nantinya Torang berbagi buat sahabat budaya. Jadi selalu bersama dengan Torang ya di 95,1 FM ataupun di aplikasi RRI Digital. Yang mau salam-salam juga boleh Nabil ya pagi ini. Torang akan buka lain telepon juga boleh ya untuk Torang berbagi informasi di pagi hari ini, ataupun bisa meninggalkan pesan ya, salam-salam melalui chatting WhatsApp ya.
1: Iya,
0: oke, di mana itu Nabil?
1: Oke, untuk nomor teleponnya ada di 0821 952 6665. Untuk WhatsAppnya ada di 0853 9853 3951.
0: Oke, baik. Dan Nabil, kamu dapat salam dari Mama Indah. Katanya salam kenal Nabil.
1: Iya, Mama Indah salam kenal juga.
0: Mama Indah ini jago bikin kue. Oh.
1: Masya Allah.
0: Jadi Mama Indah bikin kue juga enak. Nanti kalau Mama Indah tara ini bisa berbagi ya, bisa rasa ya.
1: Iya,
0: Mama Indah bekui.
1: Amin.
0: Mama Indah juga open order. Jadi kalau oh. Nabil mau pasang, bisa nanti torang sampaikan ya Mama Indah ya.
1: Iya.
0: Oke, sahabat budaya, torang akan kembali dengan rangkaian informasi ya. Tetap bersama kami di Pro 4 Ternate Suara Budaya Kirah.

Sa'ai Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 atau 3 minggu.

Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eyalah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: jahit baju dari bahan katun.
1: Cakep.
0: Untuk dipakai pergi berburu. Bujang lapuk jomblo menahun. Belum pernah laku-laku.
2: Tadi kan Bung Din bilang gadis terhadap janda terhadap. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini.
0: Oh,
2: saya
0: bagaimana?
2: Kasih dulu.
0: Iya.
2: Kain katun dibuat rendah.
0: Cakep.
2: Lalu dipasang depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
3: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.